0: Kek, aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, Kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal ma, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi Kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan. Supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, Kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, Kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden nanti.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodi Momentum dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, juga bersama dengan seluruh anak negara, anak negeri ini, kita mengingat kembali, mengenang pengorbanan dari para leluhur pendiri bangsa kita, teman Prodi. Dan untuk itu memang juga Presiden Prabowo Subianto semalam memimpin ziarah nasional ya, dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan kegiatan yang digelar ini adalah rangkaian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang, menghormati jasa para pahlawan bangsa yang sudah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan kehormatan Indonesia. Kita memberi doa yang terbaik, teman Prodi, dan berharap juga para keluarga, anggota keluarga dari para pahlawan veteran yang ada ini, teman Prodi, juga tetap diperhatikan oleh negara sebagai penghargaan nih terhadap jasa dari para pendahulu bangsa kita yang sudah memberikan taruhan nyawanya, kehidupan, ya, keluarganya untuk Indonesia, teman Prodi. Doa terbaik, dan tentunya juga teman Prodi, kita berharap nanti kedepannya masing-masing kita juga bisa terus memberi kontribusi kita, mungkin tidak lagi dengan alat perang, tapi dengan kontribusi terbaik yang bisa kita beri dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Hey Kupang, what?

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Dari kawasan Tempel nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Merdeka! Merdeka, kita masih dalam hangatnya suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. 81 tahun berjalan, kita terus mendoakan yang terbaik untuk Indonesia ke depannya, sembari juga dalam tugas tanggung jawab memberi kontribusi terbaik kita untuk sama-sama memajukan bangsa kita teman Pro 2. Dan momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kamu mungkin sudah selesai upacara, sementara juga masih dalam aktivitas bekerja yang harus tetap masih melakukan tugas tanggung jawab dan aktivitas meskipun dalam nuansa kemerdekaan seperti ini, tetap kita lakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh ya teman Pro 2, bagian dari tanggung jawab kita terhadap bangsa kita. Yap teman Pro 2, menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga ini jadi doa bersama dan harapan kita juga untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam kesempatan kali ini Kita Indonesia teman Pro 2, kita akan ngobrol bersama dengan Kakak Martin Lucy, pendiri dari Rumah Baca Isi Langga dan relawan literasi masyarakat Ngada, akan berbagi dengan kita tentang membangun literasi pendidikan yang setara menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena merdeka juga berkenaan dengan bagaimana memberikan kesempatan yang sama terhadap semua generasi bangsa untuk punya akses pendidikan yang berkualitas, bisa punya tingkat literasi yang baik juga teman Pro 2. Dan untuk itu kita akan ngobrol nih bersama dengan Kakak Martin yang sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Kak Martin, selamat pagi. Kak Martin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kak.
1: Bagaimana kabarnya Kak Martin?
2: Puji Tuhan, hari ini baik-baik.
1: Puji Tuhan ya. Kak Martin, dari RRI Kupang juga mewakili seluruh manajemen, kami ucapkan turut prihatin ya atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara yang ada di Pulau Flores. Kak Martin, bagaimana kondisi terkini, bisa kakak sampaikan juga ke kita?
2: Baik, terima kasih Kak. 2 menit yang lalu baru saja terjadi gempa susulan juga. Jadi per pagi ini mungkin sudah 10 kali gempa susulan.
1: Wah, luar.
2: Iya, dari hari Sabtu pagi kemarin gempa susulan itu sudah ratusan kali. Dan saya di Bajawa, Kecamatan Bajawa itu tidak banyak terdampak. Meskipun ada beberapa rumah juga yang runtuh dan retak. Tapi yang lebih terdampak untuk Kabupaten Ngada ini di Ngada bagian utara, itu Kecamatan Riung, Riung Barat, Molomeze, juga Kecamatan Aimere bagian utara. Masih banyak desa-desa yang terisolir sampai dengan hari ini. Bantuan dari pihak manapun, dari Pemda apalagi, itu belum tersentuh sama sekali sampai dengan saat ini. Jadi masih banyak yang di pengungsian tenda-tenda darurat di bukit-bukit dengan peralatan seadanya, dan kekurangan sekali logistik untuk mereka sampai saat ini Kak.
1: Ya, kita turut prihatin kakaknya dengan apa yang terjadi dan berharap ini segera ada tindak lanjut yang sesegera mungkin ya, karena memang juga bertepatan dengan momentum kemerdekaan ini. Semoga kita sesama warga Indonesia saling bahu-membahu dan semoga ada percepatan untuk memberi pertolongan secepatnya untuk saudara-saudara yang terdampak ya kakak ya.
2: Ya, amin Kak. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang bergerak ke titik-titik itu ya, ya Kak.
1: Amin. Kita doakan bersama di tengah suasana semarak kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita menaikkan doa juga yang terbaik untuk saudara-saudara yang ada di Flores, dan juga berharap ini bisa berangsur membaik meskipun sampai dengan 2 menit yang lalu, bahkan tadi ya kakak sampaikan masih terus terjadi gempa susulan. Baiklah kakak. Nah kakak, ini juga kalau berkenaan dengan yang terjadi di Pulau Flores kemarin, meskipun sampai ke wilayah kakak tidak terlalu terasa mungkin, tapi tetap saja ada daerah-daerah terdekat atau desa-desa terdekat yang juga mungkin mengalami dampaknya. Adakah mungkin yang mau kakak sampaikan juga sebelum kita lanjut ke topik kita, mungkin ke masyarakat yang sementara mendengar ini langsung saja mewakili suara teman-teman yang ada dari Flores.
2: Oh ya, baik, terima kasih untuk yang mendengarkan suara saya saat ini. Untuk di Flores, semua kabupaten itu terdampak. Jadi bapak mama, teman-teman, siapapun yang berniat untuk membantu bisa hubungi posko-posko atau lihat flyer-flyer ada itu, bantu di mana saja. Di Flores itu banyak sekali yang butuh bantuan. Jadi ya, bantuan sedikit tapi itu mengingatkan beban mereka yang membutuhkan.
1: Ya, benar-benar sekali kakak ya. Kita doakan teman-teman yang sementara menuju ke titik-titik yang membutuhkan bantuan ini bisa sampai dengan keadaan yang selamat, sehat, dan bisa segera memberikan bantuan. Karena ini juga pemerintah pusat beberapa ada yang turun juga ya kak ya ke Flores. Dalam perayaan kemerdekaan ini juga banyak pejabat-pejabat negara termasuk beberapa menteri yang diagendakan akan turun untuk memantau langsung situasi yang sementara terjadi di daerah-daerah atau wilayah-wilayah terdampak.
2: Iya, iya. Ya baik kak, tapi dari media sosial yang saya lihat itu, yang turun itu kebanyakan turunnya ke Pare dan Labuan Bajo. Itu bukan titik krusial gempa saat ini, karena memang yang lebih terdampak itu di Nagekeo, di Manggarai Timur. Tapi itu saya pikir masih banyak yang belum tersentuh. Karena informasi-informasi di media sosial itu banyak yang minta tolong, kenapa ini yang sudah turun, tapi kenapa tidak terpasrah seperti itu, atau mungkin menjangkau.
1: Iya, piap, kita berharap ada pemetaan yang tepat ya, pemetaan yang benar untuk saudara-saudara yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga turunnya bantuan ini tidak terpusat.
2: Harus ada koordinasi dan pemetaan yang jelas, karena sampai saat ini yang saya pantau banyak beredar bahwa ini masyarakat mau dengar siapa, tidak ada informasi resmi seperti itu, jadi semua mandiri. Dan terlihat ada yang amburadul seperti itu.
1: Baiklah. Jadi memang pergerakan sudah turun, cuman memang perlu pemetaan yang lebih tepat sasaran lagi ya kakak ya, supaya tidak terpusat hanya pada satu lokasi, karena semua wilayah di Flores ini terdampak ya.
2: Ya, benar kak.
1: Ya, kita berharap ini juga menjadi suara yang bisa didengar oleh pemerintah atau para pemangku kepentingan yang pagi hari ini mungkin berkesempatan untuk mendengar suara dari Kamerti dan juga teman-teman yang ada di Flores, sehingga penurunan pergerakan bantuan ini bisa lebih masif dan pemetaannya lebih jelas. Kakak, hari ini kita juga berbicara tentang membangun literasi yang setara menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebari terus juga kita mendoakan pastinya dengan kondisi yang sementara ini terjadi. Dan sebagai pendiri Rumah Baca Isi Langgah dan juga relawan literasi masyarakat ada 2025 ya kakak ya?
2: Iya.
1: Apa agenda yang sementara kakak dan teman-teman relawan lakukan sekarang ini?
2: Baik, perkemarin itu kami sudah buka posko untuk donasi, kita sebarkan flyer, dan setelah wawancara ini juga kami akan bergerak dari kampung ke kampung untuk alang material untuk bisa kami bawa ke, kami lebih pusat ke Riung karena lebih terdampak, tidak mengabaikan beberapa kecamatan lain, tapi karena memang di sana itu sulit sekali situasi saat ini. Dan dalam 1-2 hari ke depan ini kami akan segera turun ke titik bencana itu kak.
1: Oke, jadi memang ada agenda kakak bersama teman-teman relawan untuk ke Riung ya?
2: Iya.
1: Iya. Dan kakak ini juga dalam perayaan HUT RI, HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini yang berlangsung dalam suasana yang sedikit berbeda bagi masyarakat yang terdampak gempa. Menurut kakak bagaimana dengan semangat kemerdekaan dan gotong royong yang mungkin juga bisa lebih diwujudkan nih dalam situasi kebencanaan seperti sekarang ini?
2: Ya, HUT RI ke-81 hari ini rasanya sulit mau dibicarakan. Euforianya juga 81 itu bagaimana ya, agak sulit ya. Untuk saya soal gotong royong menuju ya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, saya pikir hari ini tidak perlulah ada apel kemerdekaan seseremonial. kita turun, ya lebih khusus yang kita di NTT atau di Flores khususnya itu, bisa bantu dengan cara kita masing-masing. Kita bisa bantu untuk bangun tenda atau logistik atau apapun itu yang bisa kita bantu, itu adil sih untuk saya. Dan sampai kita euforia kemerdekaan tapi saudara kita belum merdeka hari ini. Mereka tidur beralaskan rumput, beratapkan langit, dalam situasi gelisah dan sulit. Itu kita belum merdeka sebenarnya.
1: Ya, yeah, setuju. Berasaskan keadilan ini juga patut kita lihat, pertimbangkan untuk jangan sampai bereuforia secara berlebihan. Dan beberapa tadi juga informasi yang kita dapatkan, memang resepsi kenegaraan untuk provinsi NTT sendiri pun juga kali ini ditiadakan karena berkenaan dengan asas keadilan tadi yang kakak bilang ya. Dan juga kita berharap di tempat-tempat yang lain pun demikian rupa, karena ada bahkan provinsi atau kabupaten-kabupaten lain di luar NTT yang juga menaruh perhatian yang sama sehingga tidak melakukan pesta rakyat dan sebagainya, hanya upacara lalu selesai, dan itu juga tidak menurunkan nilai kekusukannya tapi memang menunjukkan rasa keadilan kita tadi tuh ya kak ya, jangan sampai
2: solidaritas kita,
1: solidaritas benar-benar. Nah kakak ini harapan dari kakak juga untuk pemerintah, teman-teman relawan, komunitas, juga masyarakat berkenaan dengan penanganan gempa di Flores ini seperti apa?
2: Ya, kalau dari saya sih, dari saya baca di media sosial, kalau gempa Flores itu sudah dijadikan ya penanganan provinsi ya, darurat dari
1: provinsi.
2: Provinsi, tapi saya pikir jangan lebih banyak kita bicara-bicara, turun lapangan lebih cepat seperti itu. Setuju. Karena soal minum dan lain-lain itu butuh saat ini, bukan kita rapat. Saya pikir harus cepat tanggap seperti itu. Itu untuk pemerintah. Kalau untuk relawan komunitas, ya relawan komunitas sekarang sedang bergerak, tetap waspada, lalu tetap berjuang. Dan untuk masyarakat yang saat ini masih ada yang acuh, tidak menjadi korban, mari kita bisa bantu, bahu-membahu. Susahnya mereka hari ini, mereka jadi korban. Barangkali nanti kita akan jadi korban. Seperti itu. Kita selalu bergilir. Mari kita punya kontribusilah terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Ada solidaritas untuk sesama kita yang ada di tempat bencana.
1: Iya. Apa juga yang mungkin mau kakak sampaikan ke masyarakat-masyarakat yang terdampak, meskipun juga memang akses untuk segala sesuatunya sangat terbatas untuk saat ini, agar masyarakat juga tetap memiliki harapan untuk bangkit dan pulih.
2: Ya, saya hanya satu orang, tidak bisa menjangkau semua, tapi saya berharap dalam 1-2 hari depan itu saya bisa bertemu dengan Bapak Mama, Kakak Adik, teman-teman yang terdampak, dan saya berharap memang bumi Flores sekarang berguncang per 1-2 jam atau per 30 menit, tapi saya berharap harapan itu tidak boleh runtuh. Itu sih dari saya. Kita tetap berjuang walaupun situasi sulit.
1: Ya, benar-benar harapan jangan sampai runtuh ya. Mungkin bangunan-bangunan fisik banyak yang runtuh, banyak yang rusak. Tapi semoga harapan di hati masyarakat Flores tetap ada untuk bangkit kembali. Kita juga percaya pertolongan ini masih akan terus bergulir untuk menolong saudara-saudara yang ada di sana. Nah kakak, kita juga bicara hari ini tentang kemerdekaan dan literasi. Kakak juga boleh nih menjelaskan ke teman berdua berkenaan dengan rumah baca isi langga ini, dan aktivitas apa sih yang biasa kakak lakukan bersama dengan anak-anak di rumah baca sebelum gempa ini juga terjadi.
2: Baik, terima kasih kak. Rumah baca ini didirikan dari tahun 2013.
1: Wow,
2: dan luar biasa. Aktivitasnya itu saya kebanyakan mendampingi anak-anak di sekitar kampung di sini. Saya tidak memaksa siapapun. Jadi saya biarkan mereka tergerak untuk datang. Dan itu kami ada namanya sekolah adat. Kita belajar tentang tradisi, budaya, rumah adat. Kita bedah hal kecil-kecil tentang tradisi yang ada. Lalu kita ada kelas memasak. Kita ada kelas camping.
1: Wow.
2: Ada kelas alam. Ada kelas dengan kelas inspirasi dengan orang-orang yang mau berkontribusi untuk mengajar. Jadi misalkan jurnalis atau kepala dinas atau dosen yang mau datang ngajar anak kecil dari TK sampai dengan SMP, mari bergabung dengan mereka, seperti itu.
1: Wow, menarik sekali ya kakaknya. Jadi bukan sekedar taman baca biasa seperti yang kita biasa lihat, tapi ini ada banyak aktivitas ternyata ya di rumah baca di Silanggai. Iya. Oh oke. Okay. Sudah.
2: Jadi tidak semua kita baca buku, tapi sekarang sudah bergeser. Kita bermain inspirasi seperti itu. Jadi lebih ke praktek.
1: Wow, wah luar biasa. Karena memang literasi ini juga pembelajaran yang tidak hanya sekedar dalam membaca, tapi juga berkaca dari pengalaman dari orang-orang yang juga membagi inspirasinya. Jadi itu juga yang kakak gerakan ya bersama dengan teman-teman. Ini kalau boleh tahu ada berapa nih kurang lebih anak-anak yang ada di rumah baca Silanggai atau juga mungkin teman-teman relawan yang juga bersama dengan kakak untuk memfasilitasi mereka?
2: Ya, kalau untuk anak-anak itu ada yang pasif dan aktif. Kalau yang aktif itu hampir setiap sore itu datang, bongkar-bongkar buku, bermain atau baca seperti itu. Kalau yang pasif ya, itu sekitar 20-an orang. Tapi kalau yang pasif itu hampir 60-an. Kalau ada event itu datang.
1: Oh, oke, luar biasa.
2: Itu banyak sekali teman-teman orang yang kalau misalkan saya butuh, saya hubungi dan mereka siap hadir itu sekitar 10 orang.
1: Oke, bersama dengan teman-teman relawan kurang lebih 10 orang ya. Teman-teman muda ya, semua ya berarti atau?
2: Iya, teman-teman orang muda. Juga anak-anak SMA, SMP itu yang jadi relawan.
1: Wah, luar biasa. Ini kakak dari 2013 memberikan fasilitas untuk meningkatkan literasi anak-anak. Sejauh mana nih menurut kakak melihat keberadaan rumah baca Silanggai ini memberikan perubahan bagi anak-anak dan masyarakat, mungkin dalam perubahan minat baca, kepercayaan diri, cara mereka melihat masa depan?
2: Saya tidak tahu bagaimana perubahan ya, karena ini soal transformasi informasi. Ya, jadi saya tidak bisa mengukur itu, tapi saya mulai melihat keberanian anak-anak, percaya dirinya mereka, lalu bagaimana mereka tampil di luar setelah bergabung di sini, ada yang sudah SMP, SMA. Saya pikir saya salah satu anak tangga yang mereka lalui. Paris. Saya memang tidak berkontribusi banyak, tapi satu anak tangga itu mereka sudah lewati.
1: Luar biasa ya. Menjadi salah satu tangga pijakan mereka juga untuk membentuk mereka generasi-generasi penerus bangsa.
2: Ya, meskipun mereka tidak mengakui itu adalah bagian dari kontribusi, tidak apa-apa. Yang penting saya senang melihat mereka.
1: Tulus sekali. Nah kakak, tentu untuk mendirikan rumah baca, ya ini bukan persoalan yang mudah. Namun apa yang kemudian membuat kakak ingin membawa rumah baca ini hadir di tengah-tengah masyarakat, melatar belakangi lahirnya rumah baca ini, apa yang membuat kakak melakukan kegerakan ini? Persoalan pendidikan seperti apa yang menurut kakak perlu dibenahi dengan kakak menghadirkan rumah baca ini?
2: Kalau latar belakangnya ini cukup berat ya. Saya dari kecil SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah itu beasiswa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bukan beasiswa prestasi, tapi beasiswa tidak mampu.
1: Okay.
2: Dan ya sebagai bentuk kontribusi saya untuk masyarakat, untuk pemerintah, saya tidak melihat siapa-siapa itu, tapi bentuk terima kasih saya tidak bisa bangun sekolah karena biayanya besar dan terlalu banyak hal yang dipikirkan. Saya bangun dari ruang kecil di rumah, berbagi dengan dapur, ruang sekat kecil itu yang bisa saya kontribusi untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar saya. Karena memang untuk akses informasi juga ketersediaan buku-buku di kampung itu sangat jauh, mundur jauh dari yang di kota. Buku-buku yang di kota atau yang di Jakarta yang tren hari ini sampai berjalan mungkin tahun atau 5 tahun lagi seperti itu.
1: Yeah.
2: Sangat jauh. Itu sih latar belakang.
1: Wow, luar biasa ini. Memberikan kontribusi bagi masyarakat-masyarakat yang ada dengan menghadirkan ruang kecil yang mungkin bagi sebagian orang kecil, tapi ini bagi kakak lah bentuk tanggung jawab juga nih ya kepada masyarakat yang sudah membentuk seorang kakak juga. Nah, kalau juga berkenan dengan buku-buku ini, dikasih sama relawan atau buku kakak atau gimana nih?
2: Kalau awal dari 2013 itu gema literasinya tuh belum terasa seperti saat ini.
1: Waktu itu
2: saya beli buku tulis, saya pergi ke rumah-rumah atau bertemu anak-anak, boleh tidak tukar dengan buku yang kalian punya? Seperti itu, buku-buku yang sudah lulus. Jadi saya tukar buku seperti itu. Lalu makin ke sini di zamannya Pak Jokowi itu setiap tanggal 17 itu ada pengiriman buku gratis.
1: Oke.
2: Tapi ini juga tidak terjadi lagi. Waktu itu saya diuntungkan sekali. Setiap tanggal 17 itu saya dapat banyak buku dari teman-teman relawan buku bagi NTT di seluruh pelosok Indonesia. Dan itu saya kebagian. Dan makin ke sini orang-orang sudah tahu tentang perpustakaan Isi Langa dan banyak orang berdonasi. Atau tamu-tamu bule yang lewat, ada buku yang mereka sudah selesai baca, antar satu simpan di sini. Dan itu lama-lama menjadi banyak.
1: Wah, luar biasa. Berarti ini juga jadi salah satu semangat juga ya, karena banyak orang yang juga memberi kontribusi ya secara tidak langsung untuk masyarakat dan juga untuk rumah baca Isi Langa ya.
2: Iya, dan saya tidak sendirian.
1: Benar, bergerak bersama dengan teman-teman yang lain yang juga memberi buku-buku mereka untuk menjadi akses bagi anak-anak, masyarakat yang ada di daerah kakak ya.
2: Iya, saya percaya kalau kita memulai dengan hal tulus, banyak orang-orang tulus di luar juga yang akan bergerak merapat ke kita. Itu energi positif.
1: Setuju, benar sekali ya. Nah kakak, kita juga bicara tentang pendidikan yang setara dalam pemantauan kakak atau mungkin pengalaman di konteks masyarakat NTT atau terutama bagi anak-anak yang mungkin tinggal di wilayah yang susah untuk akses, keterbatasan juga ke akses pendidikan, bahkan juga literasi. Apa menurut kakak yang perlu kita benahi dan supaya makna pendidikan yang setara bisa tercapai nih di konteks masyarakat NTT?
2: Ya, kalau untuk saya setara itu baik di pusat mau sampai di daerah itu harus sama. Mulai dari buku-buku yang bermutu, terus akses informasi, ya minimal lah kita di kampung-kampung ini cukup ada internet begitu, yang tidak bayar begitu. Lalu ya itu bisa memfasilitasi literasi digital sebenarnya untuk orang-orang kita di sini. Lalu juga pengajar yang kompeten, itu di sekolah-sekolah ataupun dimanapun, minimal kita setara lah dengan yang di kota. Itu sih juga lebih ke infrastruktur, karena memang kita di sini sudah kondisi ekonomi orang tua yang lemah lembut, minimal fasilitas sekolah itu ya gagah perkasa lah, bisa buat anak-anak baik. Kalau ini ekonomi lemah lembut, pergi ke sekolah guru lemah lembut, aksesnya buku dan lain lemah lembut, gedungnya lemah lembut, ya kita akan tetap lemah lembut seperti itu. Itu sih dari
1: saya. Ya, pihak kita memang mau tidak mau harus mengaku dengan realita tersebut ya kak ya.
2: Iya benar kak.
1: Kalau
2: ya memang kita berada di situasi yang sulit, tapi saya percaya kita orang Indonesia Timur tuh pejuang.
1: Betul, setuju. Daya juangnya tinggi, semangatnya tinggi. Ya tinggal kita dorong dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu meningkatkan kemampuan. Karena memang kalau bicara juga tentang persoalan literasi ya, ini ada banyak sebenarnya yang berkenaan dengan literasi, tidak hanya akses, tapi kalau misalnya kita yang di kota yang sementara akses sudah banyak pun juga berjuang dengan ini ya, dengan literasi, tingkat literasi. Jadi memang ini permasalahan yang memang sedikit kompleks juga. Nah kalau di daerah sendiri kakak melihat ini persoalan literasi seperti apa? Masihkah hanya berkaitan dengan kemampuan baca, menulis, atau ada persoalan lain nih? Misalnya literasi digital, literasi informasi, budaya belajar, atau juga mungkin kemampuan untuk critical thinking, berpikir kritis, problem solving, dan lain sebagainya.
2: Kalau dari saya sih, untuk saat ini baca dan tulis, memang di pasca COVID ini masih banyak sampai anak SMA yang sulit baca. Ya memang banyak. Tapi saya pikir itu bukan hal utama untuk soal literasi baca dan tulis. Kita sekarang itu yang sangat kritis itu, situasinya sangat berat itu literasi digital sebenarnya.
1: Oke.
2: ya kita semua sekarang literasi digital tidak hanya anak-anak, orang dewasa harusnya.
1: Benar.
2: Tetek, lalu mereka harus punya ponsel dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan ponsel itu dengan baik. Lalu mereka bahkan ya ini mirip sekali kejadian-kejadian ini, kasus-kasus di media sosial ini yang terjadi salah guna itu bukan anak-anak malah orang dewasa, orang tua itu. Itu mulai ke video pornonya, berita-berita hoax, itu orang-orang tua semua yang share dan itu semua.
1: Jadi
2: saya pikir kita literasi digital ini memang harus lebih diperdalam lagi. Kita juga kita tuh apa lemah sekali dalam budaya kritis. Kita lemah karena memang kita tidak disodorkan dengan situasi berdiskusi yang baik. Kita lebih banyak ya memaki-maki lah di Facebook, di Instagram, di semua medsos sih palingan seperti itu. Kalau mau menyampaikan keluh kesah itu tidak dengan cara yang santun, tapi dengan memaki. Misalkan meminta itu tidak dengan memohon, tapi dengan memaksa. Misalkan seperti itu. Hal-hal sederhana.
1: Iya, benar-benar. Setuju sekali kakak. Literasi digital ini mesti menjadi tantangan karena anak-anak, jangankan anak-anak, orang-orang dewasa pun juga masih sangat banyak gagal dalam berliterasi secara bijak di dunia digital ya. Bahkan juga hoax seperti yang terjadi juga kemarin. Ya, misinformasi begitu banyak juga yang terjadi yang ada berkenaan dengan kemarin situasi gempa pun itu saja banyak yang tidak bijaksana dalam.
2: Seharusnya tuh di situasi gempa seperti ini banyak yang pengguna media sosial yang FB Pro dan lain itu harus up sebanyak-banyaknya tentang situasi terkini. Tapi hari ini saya lihat itu kok tidak ada yang posting-posting seperti itu. Tapi kalau yang berbau pornografi, yang berbau
1: gosip,
2: menyudutkan orang dan lain-lain, itu kita tidak meminta tapi dia lewat di beranda kita. Itu yang aneh.
1: Iya, benar-benar. Kita harus lebih bijaksana sebenarnya di pelebaran peluasan informasi digital ya. Karena saat-saat seperti ini media sosial harusnya menjadi kekuatan yang baik ya untuk menyebarluaskan informasi karena membantu pemetaan yang benar juga kalau misalnya informasinya akurat ya.
2: Iya. Benar, Kak.
1: Nah, Kakak juga sekarang ya karena memang di era digital ketika informasi mudah diperoleh tapi belum tentu informasi tersebut, ini menurut kakak bagaimana gerakan literasi ini juga bisa memastikan ya tidak hanya anak-anak nih mampu mengakses informasi tapi juga mampu memilah informasi yang benar, aman dan bermanfaat sehingga tidak terjadi misinformasi ya.
2: Kalau sejauh ini kita tidak bisa, kalau saya secara pribadi itu, saya tidak bisa memaksa atau mengajar orang. Tapi saya memulai dari diri saya seperti itu. Mereka melihat saya. Kalau kita pakai mengajar atau mengajak dan lain-lain, orang melihat kita itu menggurui. Itu dari saya, Kak. Saya memulai dari diri saya. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Itu sih untuk digital.
1: Iya, setuju. Posting yang penting bukan yang penting posting.
2: Iya, benar. Karena
1: sekarang apalagi di era FB Pro semuanya ini, aduh, yang penting posting apa-apa di postingnya.
2: Iya. Posting.
1: Oke, baiklah. Nah, kakak juga kalau melihat di dalam peningkatan literasi, peran keluarga seperti apa nih dalam membangun budaya literasi ya supaya anak-anak ini juga bisa punya akses yang baik, apalagi jika orang tua ini punya keterbatasan misalnya dalam pendidikan yang belum terbiasa juga mendampingi anak ya dalam ruang belajar ini seperti apa?
2: Ya kalau saya sih saya ibaratkan pohon ya, pohon literasi akarnya itu ada di orang tua. Orang tua yang akar, guru-guru, lingkungan itu ada di batang, di daun, di ranting. Buahnya itu nanti kelihatan itu kerjanya itu dari akar sebenarnya. Jadi orang tua itu paling penting, fundasi yang paling kuat. Orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawab pendidikan itu. Pagi jam 7 dia berangkat sekolah, pulang jam 2 itu adalah tugasnya guru. Setelah itu tugasnya siapa? Lingkungan yang membentuk anak-anak. Lalu orang tua hanya kasih makan lalu anak tidur, itu tidak. Orang tua harus jadi fondasi dasar. Dari tingkah laku, dari mengajar baca dan menulis, dari etika dan banyak hal, itu harus dari orang tua.
1: Ya benar, orang tua tuh seperti yang kakak bilang, akar ya. Yang lain ini menopang, tapi memang orang tua punya peran yang sangat penting. Karena dari rumah ini harus punya fondasi yang kuat. Ya kakak ya?
2: Iya kakak.
1: Nah, kalau berkenaan dengan sekolah juga seperti apa nih kakak menilai, sudahkah cukup sekolah memberi peranan yang mumpuni untuk meningkatkan literasi terhadap anak-anak?
2: Ya, kalau sejauh ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya terpaksa bilang cukup kak. Kita tidak bisa melihat situasi itu. Karena kalau disuruh meminta, saya meminta sekolah lebih baik mengajar anak untuk bisa daripada hanya untuk tahu. Ya. Hari ini kan anak-anak tahu, tapi tidak bisa. Itu sih dari saya.
1: Iya, benar-benar. Banyak yang tahu tapi tidak bisa. Ada lagi yang tidak tahu dan tidak bisa. Jadi memang kompleks ya.
2: Benar. Lebih baik mengajar untuk bisa daripada mengajar untuk tahu.
1: Yap. Nah, kakak juga kalau bentuk dukungan dari pemerintah yang kakak lihat mungkin di kawasan daerah kakak ya, dalam peningkatan fasilitas ya, penyediaan buku atau juga sekolah-sekolah, sudahkah ini diberikan secara mumpuni atau seperti apa? Mungkin akses internet juga, kebijakan yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan literasi, sudah mumpunikah atau belum juga nih?
2: Ya sejauh ini tadi sama seperti sekolah ya, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah. Jadi ya saya berharap kebijakan itu berkelanjutan, juga apa, distribusi itu merata. Distribusi dalam artian itu misalkan akses internet gratis di semua, di rumah bangsa atau desa atau di kampung-kampung. Lalu kemudian boleh tidak ada ruang baca komunitas, misalkan kalau ada danaan ruang baca komunitas, kalau komunitas berarti yang bergerak itu adalah relawan. Nah relawan itu adalah orang-orang yang tergerak dari hati.
1: Bisa
2: jadi seleksi alam. Relawan kalau yang tergerak tidak dari hati itu 1-2 bulan itu dia akan tenggelam dalam sejarah. Tapi kalau yang relawan itu berdasarkan hati, berdasarkan situasi yang kemudian memaksa dia untuk bertumbuh, dia sekalipun badai, dia tetap kuat berdiri tegak. Itu relawan. Saya pikir banyak sekarang relawan-relawan yang bekerja, yang bergerak, tapi kurang dapat dukungan seperti itu.
1: Iya,
2: itu sih dari.
1: Iya, memang. Kalau relawan harus yang benar-benar rela nih, karena akan
2: sekarang
1: sangat,
2: banyak yang itu nebeng postingan di medsos supaya kelihatan bahwa mereka berkontribusi.
1: Ada juga yang agenda tertentu ya untuk apply sana sini, dan nanti setelah itu ya sudah begitu ya.
2: Iya, sekarang relawan numpang tenar itu banyak sekali.
1: Iya, sedih tapi ya bagaimana, tidak semua orang mungkin juga punya hati mengarah ke situ ya kak ya ke. Ya. Menjadi, ya karena namanya relawan pasti pergerakannya non-profit, jadi tidak semua mungkin akan bisa lama-lama di situ ya.
2: Ya, karena kalau jadi pekerja sosial itu sosial, so dan sialnya lebih banyak.
1: Tapi tentu ya kita tahu dengan kebaikan hati kita kan, ketika buat yang baik, yang tulus ya, kebaikan dari segala tempat juga pasti akan datang ke kita gitu ya kak ya.
2: Ya itu saya percaya, kalau energi kita positif, dia akan menarik energi-energi positif dari semua orang. Dia itu alam akan mengantar orang-orang itu bertemu kita tanpa kita pamer, tanpa kita abdi medsos. Itu saya percaya, itu saya sudah mengalami hal-hal itu.
1: Wah, luar biasa sekali ini ya. Kakak bersama dengan adik-adik di Rumah Baca Isilanga juga nih. Apa nih yang terus kakak tanamkan ke mereka, kakak gaungkan ke mereka jadi spirit ya, supaya mereka juga benar-benar bisa tumbuh jadi anak-anak yang punya tingkat literasi yang baik, yang nanti juga bisa menjadi pelopor perubahan nih untuk sesama teman yang ada di wilayah atau di sekitaran kakak.
2: Saya tidak menanamkan hal itu ya, tapi saya membuat mereka melihat saya. Karena okay. Saya suka dengan W.S. Rendra, kata-katanya tuh bilang begini, bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa berguna kita. Itu sih bagian dari literasi sebenarnya. Orang-orang yang sering terlibat, dia tidak hebat, tapi berguna di situasi-situasi tertentu. Dan itu harusnya semua seperti itu. Itu sebenarnya literasi. Literasi itu tidak butuh orang yang sangat cerdas. Percuma cerdas, tapi prakteknya nol. Percuma engkau punya uang tapi engkau tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Lebih baik berguna walaupun kita tidak hebat seperti itu.
1: Wow.
2: Karena dunia orang-orang berguna.
1: Aduh, tersentuh nih Isak ya. Tidak perlu hebat ya. Kita
2: iya.
1: Menjadi berguna itu udah lebih dari cukup ya. Wow, luar biasa. Kak Merti, ini juga tema HUT RI ke-81 mengangkat gagasan menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya, membangun literasi pendidikan yang setara menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Menurut kakak sendiri apa nih hubungan langsung antara literasi pendidikan yang setara dan cita-cita Indonesia untuk berdaulat, adil, dan juga makmur?
2: Ya, kalau untuk saya tuh literasi itu bahan bakar berdaulat sih.
1: Wow.
2: Literasi itu, dia tuh bahan bakar. Kalau masyarakat yang sudah ya literat, dia tuh tidak mudah dimanipulasi secara politik dan ekonomi. Karena kalau kita sudah dimanipulasi secara politik, ekonomi, ya kita begitu saja. Tapi kalau kita sudah menjadi masyarakat yang literat, mau politik semafia apapun, saya tetap berdiri kuat. Ekonomi gonjang-ganjing pun saya tetap kuat. Seperti itu saya. Itu dari saya, Kak.
1: Wow.
2: Kalau dia literat seperti itu,
1: bahan
2: tantangan
1: bakar ya, bahan bakar untuk masyarakat. Benar ya. Sih Isak setuju, kalau sudah masyarakatnya literat, kita tidak akan mudah dimanipulasi dengan apapun itu, misinformasi ya. Manipulasi politik tidak akan mengguncang masyarakat-masyarakat yang literat karena mereka punya daya analisis yang kuat
2: ya, kita berdiri kaki sendiri.
1: Keren. Nah kakak, bicara juga tentang kemerdekaan di usia 81 tahun Indonesia, menurut kakak anak-anak di pelosok sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam memperoleh akses pendidikan dan pengetahuan atau masih juga menjadi pekerjaan rumah nih?
2: Ya, Indonesia merdeka sudah 81 tahun usianya sudah tua sekali.
1: Ini lansia, kalau di usia manusia udah lansia nih.
2: Ya, sudah lansia. Kita jangan dulu bicara anak-anak tuh merdeka di pendidikan dan lain. Di Flores ada jalan yang dari Indonesia baru merdeka sampai sekarang saja belum pernah diaspal. Itu baru infrastrukturnya. Infrastruktur saja sudah begitu. Bagaimana anak-anak yang lewat di atasnya? Itu belum merdeka sama sekali. Itu untuk saat ini, jangankan anak-anak kita semua belum merdeka. Kita memang sudah tidak dijajah secara fisik. Ya. Secara fisik kita tidak dijajah hari ini. Tapi kita masih dijajah dengan keterbatasan akses. Informasi yang blank. Fasilitas yang timpang. Itu sih yang paling berat.
1: Realita, itu realita yang
2: Kita
1: lihat.
2: Jalan kita tidak pernah di

0: pemerataan pembangunan ke depannya untuk meningkatkan akses sehingga anak-anak juga punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk bisa lebih baik lagi nih, meningkatkan taraf kehidupan mereka. Kakak, untuk menutup perbincangan kita, apa nih harapan kakak dan juga teman-teman pegiat pendidikan dan literasi untuk masa depan gerakan literasi di NTT khususnya di Ngada?
1: Ya, saya punya mimpi itu di setiap kampung atau di setiap desa itu ada pojok literasi, ada rumah baca yang hidup, itu didukung kuat dari pemerintah desa, lalu kemudian anak-anak itu haus ilmu, duduk, diskusi, ngobrol, atau kemana-mana tuh bawa buku. Aduh, itu keren sekali. Itu sih harapan dari saya, Kak.
0: Amin, amin, amin. Ya, karena dengan begitu, kita punya cita-cita untuk masyarakat yang berdaulat ini bisa karena masyarakatnya sudah literat ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, kakak, terakhir juga nih. Sekali lagi mungkin pesan kepada pemerintah, orang tua dan generasi muda juga masyarakat luas ya, agar pendidikan yang setara ini tidak hanya menjadi cita-cita tapi benar-benar juga menjadi kenyataan.
1: Kalau pesan saya untuk pemerintah itu apa ya, jadikan literasi itu sebagai investasi manusia, bukan pelengkap program. Dia harus jadi investasi utama untuk manusia. Kalau untuk anak orang tua itu ya harus jadi akar yang kuat. Kalau untuk ya untuk teman-teman orang muda di luar sana yang saat ini belum bergerak, masih bingung ke arah mana untuk berkontribusi, mari kita turun tangan untuk jadi relawan. Relawan apa saja, karena itu tadi bukan seberapa hebat kita tapi seberapa bergunanya kita. Itu dari saya, Kak.
0: Luar biasa. Kakak, dalam momentum ini juga mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ya, atau juga ajakan yang berempati kepada teman-teman yang ada di Flores berkenaan dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita. Karena ketika saudara-saudara kita sakit, kita pun juga sakit tentunya. Apa nih yang mau kakak sampaikan sekaligus juga menjadi closing statement dalam diskusi kita pagi ini?
1: Baik, terima kasih, Kak. Ya, luka Flores itu lukanya kita semua ya, Kak. Mari kita peluk mereka dari Manggarai Barat sampai dengan Flores Timur. Peluk mereka dengan doa. Peluk mereka dengan kontribusi nyata dari kita. Itu saya.
0: Ya, terima kasih, Kak Merti. Kita terus mendoakan ya, Kak Merti dan saudara-saudara yang ada di Flores. Semoga berangsur membaik ya, karena ini memang juga masih terus terjadi gempa susulan, dan semoga juga peringatan dini tentang kebencanaan ini terus ada dan bantuan-bantuan ya, pergerakan menuju titik-titik yang membutuhkan, titik-titik krusial yang memerlukan bantuan ini bisa segera didapatkan pemetaan yang benar dan bisa terrealisasi sehingga saudara-saudara kita yang mungkin sudah sengsara, menderita, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang terkasih, bisa tetap punya pengharapan karena dipeluk oleh kita sesama saudara sebangsa setanah air. Ya kakak ya?
1: Ya, terima kasih kak.
0: Ya, selamat pagi, salam untuk teman-teman yang ada di sana. Kita ketemu di lain kesempatan dan doa terbaik dari kami di Kupang untuk kakak-kakak semua.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi Kak Mertin.
1: Selamat pagi.
0: Teman Peradua, diskusi kita bersama dengan Kak Mertin Lucy, pendiri Rumah Baca Isilanga dan relawan literasi masyarakat Relima Ngada 2025 selesai, dan ya banyak hal yang kita dapat pelajari bersama. Momentum kemerdekaan dalam segmen kita Indonesia hari ini juga meningkatkan pemahaman kita literasi sebagai investasi manusia agar kita bermasyarakat dan punya masyarakat yang kapasitas berpikirnya baik karena literat. Dan tentunya juga momentum ini kita memberikan doa terbaik untuk saudara-saudara yang ada di Flores, di Pulau Flores yang sementara ini juga mengalami luka, yang menjadi luka kita bersama. Doa terbaik untuk mereka dan semoga pergerakan pemberian bantuan pemulihan ini bisa segera berlangsung. Selamat pagi.

0: dan isak akhirnya sampai di sini kita Indonesia sesungguhnya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini 17 Agustus 2026 bersama dengan saya Isa Octavia. Kita ke informasi pertama, pasukan berku dan matching band membuka kirab bendera pusaka untuk mengawali peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Di pantauan teman Pro 2 antara news, kirab dimulai sejak pukul 8.11 WIB di kawasan luar Monas yang telah ditunggu antusias oleh masyarakat. Sejumlah pasukan motor kawal polisi militer dan drum corps pelopor cendrawasih Akademi Kepolisian menandai proses awal kirab, dan pasukan berkuda nampak gagah menyusul dari belakang sembari mengiringi kereta kencana Garuda Prabayaksa untuk mengantar bendera pusaka dan teks proklamasi. Deretan musisi lintas negara generasi lintas maksud isak lintas generasi teman Pro 2. Deretan musisi lintas generasi hadir dalam aransemen terbaru lagu Perjuangan Hari Merdeka yang digarap oleh komposer Erwin Gutawa, didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Lagu Hari Merdeka diluncurkan di TVRI Nasional, ya teman Pro 2. Dan musisi yang tampil dalam proyek ini adalah Sabrina Leanor, Arito Prabowo, Novia Bahmit, Rucanaya, Harvey Maleholo, Titi Hamsa, Vina Panduwinata, Judika, Ahmad Albar, hingga Rita Butar-Butar. Terakhir teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai sejarah di balik penciptaan lagu-lagu perjuangan merupakan substansi yang paling diperhatikan Kementerian Kebudayaan saat pembuatan aransemen lagu baru Hari Merdeka yang digarap oleh Erwin Gutawa. Dalam diskusi rangkaian peluncuran lagu baru Hari Merdeka yang disiarkan di TVRI, Fadli Zon menjelaskan pada masa proklamasi penyebaran informasi tidak secepat masa modern sehingga masyarakat di berbagai daerah baru mendapatkan kabar beberapa hari kemudian, bahkan beberapa bulan setelah proklamasi. Lagu-lagu perjuangan merekam utuh informasi dan suasana yang suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, kita lanjutkan di Santai Siang.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Kamu mungkin jarang mendengarkan bagian lagu Indonesia Raya bait ini. Ya, ternyata lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh W.R. Supratman terdiri dari 3 stansa. Sementara yang sering kita nyanyikan hanyalah stansa pertama. Stansa sendiri merupakan larik sajak atau sering diartikan sebagai bait.

Seperti yang kita ketahui, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang yang mendapat pendidikan musik ala Belanda. Yang menarik, W.R. Supratman justru menciptakan lagu yang mengibarkan semangat anti-Belanda. Lagu ini awalnya diciptakan dengan judul Indonesia Saja, bukan Indonesia Raya seperti yang kita kenal sekarang. Lirik dan notasinya konon pertama kali dipublis di koran Simpo edisi 10 November 1928. Koran Simpo adalah tempat W.R. Supratman bekerja pada kala itu. Dalam perkembangannya, lagu Indonesia Raya kemudian diusulkan menjadi lagu kebangsaan ketika persiapan kemerdekaan Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1940-an. Lagu ini dipilih menjadi lagu kebangsaan oleh sebuah tim kecil yang dibentuk untuk merumuskan lagu kebangsaan negara yang tengah dipersiapkan kala itu. Ada beberapa lirik yang digubah, namun tetap dengan substansi yang sama. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945, lagu ini berkumandang sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Namun, hingga 1948, masih terdapat beberapa versi dari lagu Indonesia Raya. Masih ada yang menyanyikannya dengan versi gubahan asli dari Wage Rudolf Supratman, sementara sebagian lainnya menyanyikan versi gubahan tim panitia lagu kebangsaan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Isi peraturan tersebut adalah penyeragaman lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Inilah yang membuat banyak orang tidak tahu bahwa Indonesia Raya sebenarnya memiliki tiga stansa. Untuk itu, sejak tahun 2017, Indonesia Raya tiga stansa mulai diperkenalkan kembali kepada publik, khususnya sekolah-sekolah, dan akan dinyanyikan pada momen-momen perayaan hari nasional tertentu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan, sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan di kepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: dari Indonesia. Pro 2.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Dari kawasan Jalan Topelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Ngaji menyapa kamu dalam rangkaian Santai Siang Teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu dan Merdeka Teman Pro 2 ya, di hari ini 17 Agustus 2026 Teman Pro 2. Ya, tepat 81 tahun Indonesia Merdeka ya. Semoga aja bukan hanya Merdeka aja Teman Pro 2, tapi juga Merdeka masyarakatnya, Merdeka semua orang insan yang ada di Indonesia Teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu Aji sampaikan salam-salam ya dari Aji, dari Pro 2 FM Kupang, dari area Kupang, untuk para pengungsi, terus keluarga-keluarga korban yang ada di Pulau Flores Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau update tentang kondisi di Pulau Flores sekarang Teman Pro 2, dari Maumere, terus juga ND, Nagekeo Teman Pro 2, Manggarai, kamu bisa langsung aja typing, atau misalnya kamu bisa mau telepon juga boleh Teman Pro 2 di 0811 3820 9090. Dan pastinya Aji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti sore, Teman Pro 2, dari Santai Siang sampai dengan Sore Ceria nanti. Alright, dan kali ini selama 1 jam ke depan Teman Pro 2 Aji bakal seru-seruan sama kamu di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu baru yang baru aja keluar bakal Aji puterin Teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu juga boleh aja Teman Pro 2. Nah, untuk membuka kebersamaan kita Teman Pro 2, Aji bakal puterin satu koleksi baru nih dari Zayn Malik dan juga Aira Star Teman Pro 2 dengan Heaven Baby. So buat kamu, enjoy this one.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alive by The Script, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji di The Script. Kok di The Script? Di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Itu namanya hampir mirip list dan juga script, teman Pro 2, alright. Dan tadi itu adalah lagu barunya The Script, teman Pro 2. Judulnya adalah Alive, yang dirilis tanggal 14 Agustus 2026 lalu, teman Pro 2, di berbagai platform streamingnya The Script, teman Pro 2. Jadi kamu bisa cek juga, liriknya juga bisa kamu cek, teman-teman Pro 2, karena liriknya juga salah satu yang paling bagus nih, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu masih di Pro 2 Hit List, the next song aja bakal puterin Animal by Katsa ini, karena sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang di kepala nih, teman Pro 2. Kalau kamu gimana?

0: 2. Ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern. New entry. Hit music now.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Surfing Boy by Red Velvet, teman Pro 2, satu lagu summer untuk kamu di summer kali ini. Dan buat kamu teman-teman Pro 2, kita masih punya sekitar berapa nih? 9 menit ya teman Pro 2, 8 menit. Buat kamu mungkin yang mau request tinggal 2-3 lagu lagi teman Pro 2. So langsung aja di 0811-3820-9090. And the next song, kalau tadi kita udah di K-pop teman Pro 2, lagu K-pop. Kali ini kita bakal kembali lagi ke Indonesia dengan koleksinya Petra Sihombing, Bangga teman Pro 2. So buat kamu, enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Haji di Muda Kreatif, teman Pro 2. Kali ini selamat siang aja buat kamu mungkin yang lagi santai-santai atau mungkin yang lagi ikutan lomba 17 Agustus nih, teman Pro 2. Gimana perasaan kamu dan gimana keseruannya gitu, teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja balas atau live update ya, teman Pro 2, di 0811 3820 9090. Dan next song kita punya Blue nih dengan Flowers, teman Pro 2. So buat kamu, eh, ini kayaknya Blue akan Aji pending dulu, teman Pro 2. Karena audionya hilang. Langsung aja Aji putarkan This is Ikro dari Raim Laude buat kamu.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stop terakhir seumur hidup.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas.
0: Sukses, sukses,
2: Mas. Nasi pecel.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji Taman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport Taman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan Taman Pro 2, Aji bakal informasiin tentang dunia olahraga buat kamu Taman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 1 2 1 2

Looks Out of Heaven by Bruno Mars, teman produet The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan tentunya masih barengan sama Haji, teman produet di Santai Siang kali ini. Buat kamu, Haji mau sampein satu informasi yang datang dari The Prince, teman produet yang belum menjadi The King. Ada perseteruan antara Neymar dan gelandang Vasco da Gama, Thiago Mendes, kembali menjadi sorotan ya teman produet. Tepatnya setelah keduanya bertemu dalam pertandingan Campeonato Brasileiro pada Minggu 16 Agustus 2026. Nah, sebelum pertandingan dimulai di Stadion São Januário, tensi antara kedua pemain itu sudah terlihat teman produet. Ketika Mendes memilih tidak menyambut uluran tangan Neymar dalam sesi salam sebelum laga teman produet, dan momen tersebut juga langsung tertangkap kamera dan menyebar luas di media sosial. Neymar kemudian merespon situasi itu melalui akun media sosialnya, sementara orang-orang terdekatnya ikut memberikan komentar terkait hubungan panas kedua tim teman produet. Nah, salah satu pihak yang ikut bereaksi adalah Jota Amancio, sahabat dekat Neymar. Amancio menyindir Thiago Mendes dengan mengutip sentimen yang pernah disampaikan legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho. Nah, ketegangan antara Neymar dan Mendes ini sebenarnya bukan cerita baru ya, teman produet. Perseteruan keduanya itu berawal pada tahun 2020 ketika mereka masih bermain di kompetisi Prancis dengan Mendes memperkuat Lyon dan Neymar membela PSG, teman produet. Dalam pertandingan tersebut tuh Mendes melakukan tackle keras terhadap Neymar hingga pemain Brasil itu mengalami cedera pergelangan kaki. Nah, Mendes kemudian mendapatkan kartu merah dalam laga tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Namun kejadian itu tuh meninggalkan luka ya pastinya, dan menjadi awal hubungan kurang harmonis di antara keduanya. Bahkan ayah Neymar, Neymar Senior, ketika itu turut memberikan kritik keras terhadap tackle yang membuat putranya harus meninggalkan pertandingan, teman produet ya. Itu adalah luka lama, teman produet, jangan coba diungkit kembali. Tapi kalau misalnya dilihat dari perseteruan mereka, teman produet, aja rasa ini bukan tanpa sebab ya, teman produet, karena memang ada luka di masa lalu. Ini kalau misalnya diibaratkan sama mantan, teman produet, ketika mantan dan kamu bertemu kembali gitu di pertandingan dan setelahnya gitu teman produet. Wow. Alright teman produet, the next song aja bakal muterin The Beatles dengan Hey Jude. So buat kamu, enjoy this one.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.

0: Iya sudah Makcik, cepat ya.
1: Iya Pakcik, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
0: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pakcik, kok stop sudah? Saya masih mau cicap teman-teman arisan ini.
0: Pakcik, Makcik. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pakcik. Ji Pakcik, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Makcik, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Di santai siang teman-teman Pro 2 barengan sama Haji. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Entertainment. Nah, membuka keseruan kita di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Baru aja juga kamu dengarkan lagu baru dari Selena Grace, Nicky Baker, Rio Lascard, Meidra, dan juga Josh Flo, teman Pro 2. Nah, lagu dengan judul Indonesia Jaya ini adalah proyek lagu baru yang dibawakan oleh mereka, teman Pro 2. Dan fun fact-nya adalah mereka berlima ini adalah finalis top 5 dari ajang Indonesian Idol kemarin ya, teman Pro 2. Nah, lagu ini dibawa label Music Hits Records, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu dengerin lagi gitu kan, teman Pro 2 ini benar-benar punya pesan yang luar biasa gitu untuk Indonesia, teman Pro 2. Buat kamu merdeka ya pastinya, dan kita juga berharap bukan cuman merdeka sekedar kata, tapi juga merdeka dari segala hal yang mungkin aja merusak persatuan kita gitu, teman Pro 2. Dan pastinya masyarakat juga ikut merdeka gitu, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu, kita masih bersama di santai siang, jadi stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM,

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite, yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kayaknya buat kamu yang sampai saat ini nungguin Syahrini gitu kan, untuk kembali berkarya, teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengarkan lagu barunya Syahrini dengan Kau Yang Utama, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini ada informasi dari Marvel Studios, teman Pro 2. Wih, buat kamu yang lagi happy-happy-nya, teman Pro 2, karena kemarin baru habis nonton Spider-Man gitu kan, Brand New Day kalau nggak salah, teman Pro 2. Kali ini Marvel Studios mengumumkan 7 pemeran utama film X-Men dalam D23 Expo 2026 di Anaheim, California pada Sabtu 15 Agustus 2026, teman Pro 2. Nah, jadi Sadie Sink ini menjadi Jean Grey, Kit Connor ini baru nih, teman Pro 2, Kit Connor sebagai Cyclops, terus juga ada Christopher Abbott sebagai Professor X dan Samara Weaving sebagai Emma Frost, teman Pro 2. Wow, ini case-casenya ini luar biasa sih, teman Pro 2, ini keren-keren semua. Kalau misalnya kamu suka nonton film, teman-teman Pro 2, kayaknya kamu gak asing lagi sama nama-nama ini dan wajah-wajah tersebut gitu, teman Pro 2. Dan Maya Bond memerankan Storm in The Neverett menjadi Rogue, sedangkan Adam Driver berperan sebagai Mr. Sinister, teman Pro 2. Dan Marvel ini menjadwalkan film X-Men tersebut tayang di bioskop pada 5 Mei 2028. So wow, ini masih 2 tahun lagi, teman Pro 2. Ya, semoga aja kita bisa secepatnya ya menonton film terbaru dari Marvel Studios yang X-Men yang diperankan sama orang-orang baru ini gitu, teman Pro, aktor-aktor baru tersebut. Dan buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. End of Beginning by Joe.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini di Info Entertainment kita ada satu informasi dari aktris Hayden Panettiere, teman Pro 2, yang dikenal lewat perannya dalam serial Heroes serta film Scream 4 dan Scream 5, meninggal dunia pada Minggu 16 Agustus 2026 waktu setempat, teman Pro 2. Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 36 tahun. Dan kabar tersebut dikonfirmasi oleh perwakilan Panettiere kepada ABC News, teman Pro 2, dan hingga kini penyebab kematiannya belum diketahui, gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mungkin kamu yang belum tahu gitu kan, Panettiere ini telah berkarir di dunia hiburan sejak masih berusia 5 tahun dan ia pertama kali tampil dalam sinetron One Life to Live pada 1994 dan muncul dalam 27 episode, teman Pro 2. Karirnya kemudian berlanjut ya lewat Guiding Light, di mana dia tampil dalam 45 episode. Namanya itu mulai dikenal luas setelah membintangi film Remember the Titans pada tahun 2000, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin para penggemarnya Hayden, teman Pro 2, kira-kira film atau momen apa yang kayaknya paling kamu rindukan gitu sama dia, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mau salam-salam, yang mau request lagu juga boleh banget ya, teman Pro 2 pastinya. Dan sekali lagi, teman Pro 2, mungkin di siang hari ini kita sama-sama menundukkan kepala untuk mendoakan para korban dan juga para korban keluarga dari korban gempa di Pulau Flores, teman Pro 2 ya, pastinya semoga mereka diterima di sisinya pastinya, teman Pro 2. Dan buat kamu, semangat aja menjalani hari ini, teman Pro 2. Buat yang mau jalan-jalan mungkin sore sebentar nonton lihat sunset, atau mungkin kamu yang hari ini kayaknya lagi sibuk nih sama lomba-lomba kemerdekaan, teman Pro 2. Anyway, langsung aja putarkan the next song. We have Stand By Me by Oasis.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Senin 17 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari dalam setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan, logo merupakan salah satu yang paling ditunggu bentuknya. Karena logo memiliki makna dan arti tersendiri, logo HUT RI ke-81 tahun 2026 kali ternyata berasal dari goresan desainer grafis asal Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario, pria berusia 28 tahun ini merupakan alumni jurusan desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang dan kini memimpin Auman Design Baru. Dari tangan Fajar dan timnya di Auman Design, barulah lahir logo yang kini telah menyebar di mana-mana. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Kristen Bell, dipastikan mulai bersiap kembali mengisi suara karakter ikonik Princess Anna untuk mengerjakan proyek film animasi Frozen 3. Aktris berusia 46 tahun tersebut mengisyaratkan keterlibatannya secara langsung lewat unggahan di media sosial saat mendatangi markas Disney Animation Studios di Burbank, California, Amerika Serikat. Melalui Instagram stories miliknya pada Rabu lalu, Kristen Bell membagikan foto saat dirinya melangkah ke studio animasi tersebut bersama anjing peliharaannya Frank. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id. Setelah ini kita akan bersama dalam rangkaian Sore Ceria.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita udah masuk dalam rangkaian Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna, teman Pro 2. How is your day, teman Pro 2, dari pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini? Dan buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2, mungkin lintas provinsi gitu kan, teman Pro 2. Oh iya, dan buat kamu juga, teman Pro 2, yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan untuk mengantar donasi untuk para pengungsi ataupun korban di Pulau Flores, teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan bisa bersama-sama membersamai para keluarga korban, terus juga para pengungsi untuk sama-sama bisa bangkit lagi gitu, teman-teman berdua. Anyway, lagu berikutnya juga bakal muterin koleksi dari Salma Salsabil dengan Memori. Dan buat kamu teman produk, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita bakal masuk dalam rangkaian English Corner, so stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Magic by Root, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat kamu nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, berapa menit lagi nih? 6 menit lagi kita bakal masuk dalam rangkaian English Corner Pro 2, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja karena udah siap ya teman Pro 2, narasumber yang pasti akan berbagi sama kita ya, tentang practice your English ya, dan buat kamu stay tune aja. The next song kita punya Vitamin U by Paul Partahop.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
0: Teman Pro 2, it's time to practice your English now. Only on
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more.
3: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Barengan sama Haji di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna teman Pro 2. Dan spesial kali ini kita udah masuk dalam rangkaian English Corner teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau practice your English dan apa namanya have fun ya with English teman Pro 2, bisa langsung aja gabung di streaming kita di YouTube teman Pro 2 RRI Kupang, terus juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau kasih pertanyaan, kemudian juga mau nimbrung juga boleh banget teman Pro 2. Dan kali ini kita punya tema yang menarik teman Pro 2, Free to Speak Beyond English teman Pro 2, bersama dengan narasumber kita yang udah hadir. Kita bakal kenalan dulu, say hi dulu. Ada Ibu Leni Amelia Suek. Selamat sore Ibu, apa kabar? Terus juga ada Kak Herlin. Selamat sore Kak Herlin. What's up, what's up? Alright, dan langsung aja ya teman Pro 2. Mungkin kita bakal kasih kesempatan to introduce ya Ibu Leni dan juga Kak Helen. Silakan Ibu Leni.
4: Okay, so hi everyone. My name is Leni. Saya Leni, saat ini saya sementara tugas belajar S3 di US. Tapi status saya adalah dosen PNS di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana.
3: Alright, and then Kak Herlin.
5: Selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Herlin Betty, biasa disapa Herlin atau Her. I'm currently about to graduate from Undana, so currently in 8th semester, and I'm now teaching in Excellent Spirit Christian School.
3: Wow, that's great ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke English Corner nih Kak, sebelum kita masuk ke tema Free to Speak Beyond English, tentu kita ingin terlebih dahulu nih menyikapi gempa yang mengguncang wilayah Flores Timur dan sejumlah wilayah di Pulau Flores di Sabtu Agustus, 15 Agustus kemarin. Dan sebagai akademisi dan bagian dari lingkungan Undana nih, bagaimana Ibu dan juga Kak Herlin melihat masyarakat setelah peristiwa gempa yang terjadi Kak?
4: Oke, okay, secara pribadi saya turut prihatin atas kejadian bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Flores, NTT. Dan sebagai akademisi dan juga bagian dari Undana, kami juga sudah mengambil langkah-langkah untuk membantu agar para korban bisa didukung dalam bentuk donasi juga dan dalam bentuk support yang lain. Untuk mahasiswa-mahasiswa kami juga yang terdampak, kami juga mendata untuk bisa dibantu.
3: Oke, okay. Nah dalam situasi pasca gempa juga kan masyarakat kan tidak hanya membutuhkan bantuan material gitu, tetapi juga informasi dan pastinya juga support ya. Nah menurut Ibu sendiri kebutuhan paling mendesak gitu yang perlu menjadi perhatian gitu bersama dan khususnya bagi anak-anak dan masyarakat wilayah terdampak.
4: Seperti tadi yang kakak bilang, selain bantuan material yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, memberikan donasi dan juga bantuan dalam bentuk makanan, pengobatan, salah satu hal yang perlu diperhatikan terkhusus untuk anak-anak itu adalah bantuan psikologis kak, menurut saya, karena gempa itu pasti menyisakan trauma, sehingga anak-anak perlu dibantu bagaimana mereka bisa ditolong untuk cepat recover menghadapi trauma-trauma tersebut. Dan juga hal yang penting lainnya adalah bantuan kesehatan juga Kak, dan juga informasi-informasi penting untuk mereka ketahui apa yang perlu mereka lakukan dan juga hal-hal apa yang perlu di apa ditolong setelah gempa ini gitu, informasi dari pemerintah, masyarakat, saya rasa itu sangat baik.
3: Oke, berarti maksudnya dari sini it means kayak kita bisa lihat kepedulian gitu dari Undana,
4: betul,
3: sama masyarakat di Pulau Flores gitu. Nah, apakah dari lingkungan FKIP sendiri Ibu sudah ada rencana gitu atau inisiatif untuk memberikan bantuan?
4: Benar Kak, jadi langsung di saat hari itu sudah digalang donasi. Jadi kita ada namanya Undana Peduli, jadi sudah digalang donasi dalam bentuk uang dan juga donasi dalam bentuk material, yaitu misalkan bantuan makanan, obat-obatan dan lain-lainnya. Dan salah satu bantuan juga yang kami lakukan saat ini untuk mahasiswa kami yang terdampak itu adalah kami melakukan pendataan saat ini untuk nanti kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sehingga bisa membantu mereka dalam proses belajar mengajar jika mereka terdampak, mereka atau keluarga terdampak.
3: Wow, berarti kayaknya kita harusnya bersyukur lah jadi keluarga besar Undana gitu, yeah. Ibu. Nah, kita bakal ke Kak Herlin yang kayaknya udah siap banget sebagai lulusan dari FKIP Bahasa Inggris Undana dan bagian gitu dari Young Generation ya. Pastinya menurut Kak Herlin sendiri, bagaimana ini anak muda bisa ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak bencana, dan apa ya, cool communication, social media, and English skills also be useful in humanitarian situation, Kak?
5: Yeah, definitely. I think as a young learner, we have such a great or such a big impact on masyarakat. Because especially when we are living in this digital era, as a young learner, we can support the people who are affected by sharing the information and also support them. As simple as we ask them about their condition. So I remember 2 days ago, my mom, she called some of my relatives in Flores. So there are, some of them are living there, but they're not really affected, and they do appreciate us that still think of them and still contact them when they are not in such a really good condition. And actually, what we need to support more is their mental. So I think as a young generation, instead of just sharing all the information, we also have to support their mental.
3: Okay. So mental itu juga important thing ya?
5: Yeah.
3: Alright. Nah, mungkin kita bakal masuk ke the next segment, teman Pro 2, English in Real Life. So buat kamu langsung aja, this is English in Real Life.
6: Alright, now let's jump into English in Real Life.
3: Alright, teman Pro 2, mungkin langsung aja ke Ibu Leni. Kita mulai ke topik utama kita, what does English in real life actually mean? Dan apakah sebenarnya kita sudah menggunakan English in daily life tanpa kita sadari?
4: Well, I think English is not just a subject anymore. It's really something that closer to us in our daily life. For example, these days, especially younger generations, they use a lot of social media and they also play a lot of online games. And most of the terms or the language that they have to use mostly in English. For example, like, oh, misalnya kita bilang, oh, hari ini beta mau update story. Misalkan. Story is English. Word. So so English is not a subject anymore. It's not a foreign language. It's really closer to us. It's around us.
3: Okay. Well, dan tadi sempat di mention ya kayak apa update and then like literally excited and random like stuff like that, itu sering banget dipakai gitu dalam daily life kita gitu, teman Pro 2. Nah, mungkin kita bakal geser ke Kak Herlin, kata-kata kayak gitu kan yang biasa digunakan sama Gen Z maybe, atau kayak apakah itu a good starting point to learn English more, atau ada cara yang lebih baik gitu untuk kayak kita terbiasa?
5: As one of the natural starting point for us, especially because English is a foreign language for us. But I think nowadays when we're talking about people, students, teenagers from NTT or from the capital Kupang, we are already exposed to English itself, as what Ibu Leni said before. So yeah, it is really a good starting point. But instead of just memorizing all the words, like literally, what is it? What was that?
3: On the way, excited,
5: updates and stuff. Maybe we can use that in the sentence. So instead of just memorizing the words, we can apply that in action, like sentences.
3: Okay, so full sentences, right? Jadi kayak a lot of people when they want to speak in English, they like nge-freeze gitu. Kayak tiba-tiba mikir kayaknya men-translate in the head, tapi kata-kata yang sonde keluar gitu. Itu gimana pendapatnya? Kak Ibu boleh?
4: Ya, kalau memang belajar bahasa sebenarnya the way we learn our second language or foreign language, it's somehow similar to the way we learn our first language. Jadi sebenarnya jangan terlalu berpikir, aduh ini translationnya apa. Just say it, like just the way it. When we were a kid, like when we were like one, or I don't know, when we learn to speak, we just speak, even just though we still use the baby talk. But then we just say it, time after time, and then we are building up our words, vocabulary, and then we are able to make the sentence. So just say it.
3: Just say it.
4: Yeah, what you have, just start. You don't have to overthink how to translate it and the grammar and everything.
3: Alright, it's a good point, teman Prodi. Dan kalau menurut Ibu sendiri, apakah dengan kita like trying to communicate with others like the foreigners, apakah itu juga help?
4: That really helps because in my own experience, when we speak to our peers or when we speak English to Indonesian, is somehow different when we speak to the foreigners, because what we learn in the classroom is somehow formal English, but when we jump into the English speaking communities, they don't really use the formal languages. Misalkan kayak ketong sangsa. Like in our day to day life, we use our local language, tempatnya bahasa Kupang.
3: Bahasa Kupang. Gitu.
4: Tapi ketika kita berbicara dengan orang lain, misalkan bule bicara dengan kita, pasti mereka tidak menggunakan bahasa Kupang, mereka menggunakan formal language.
3: Alright. Nah, selanjutnya mungkin ada orang yang understand English very well, tapi ketika harus berbicara tuh langsung kayak, weh, kayaknya nervous deh, dan takut salah gitu. Why is speaking English sometimes harder than understanding English?
4: That's a really good question. Kalau dalam belajar bahasa itu ada dua skill namanya, receptive and productive skills. Jadi receptive itu kita terima, seperti tadi listening, misalkan orang ngomong kita mengerti, dan itu prosesnya kita wait and then we are processing it. Nah, berbeda dengan productive skill, itu kita harus seketika itu, misalkan speaking, kita harus seketika itu merespon secara spontan, dan itu prosesnya lebih cepat, sehingga at the same time kita berpikir banyak hal di kepala, vocab, kemudian grammar, sehingga itu membuat kita nervous. Sehingga itu menurut saya respon yang normal ketika kita mau berbicara bahasa Inggris, kita gugup.
3: Berarti normal, teman bro, jangan sampai kayak you think that itu berat sekali gitu. It's heavy.
4: Yeah, it's normal. Yeah.
3: It's normal. Alright. Yeah. Nah, kita akan kembali ke Herlin. Kalau kita misalnya bertemu sama wisatawan gitu kan, turis asing di Kupang atau mungkin di destinasi yang ada di NTT gitu. What is the first thing we should say gitu? Kayak apakah we have to say in English yang perfect atau gimana?
5: Talking about perfect English, I don't think there is anyone who speak like perfect English. Even native, they do make mistakes. So when we talk about when we met a foreigner or tourists here in Kupang, well, when I met them in person, I didn't really like talk and experience so many things about NTT or about Kupang, but first thing first, I would love to welcome them. Like we have to make them feel warmly welcome in our place. So just simply say, welcome to Kupang, or how is your stay so far here? How is Kupang so far? So I think those are the things that we can actually say when we the first time we meet the foreigner.
3: Oke, okay, kayak after kita say welcome and then staff gitu kan pasti ada pertanyaan dari terus misalnya kayak what is special about NTT gitu. Kalau misalnya kita mau describe hal tersebut gitu kayak kita mau answer that, bagaimana anak muda bisa menjawab hal tersebut dengan simple but meaningful?
5: Well, there are lots of things that is unique about NTT, about Kupang. So there are lots of traditions, there are a lot of languages actually. So I think they or we as a young generation, we can just simply explain our local languages to them. Like we say some words and then translate that in English so they understand those kind of words. They learn new things from us also.
3: Okay, so bisa languages and then kalau misalnya kita kembali ke Ibu Leni, NTT seperti yang tadi Helen katakan banyak sekali kayak misalnya culture and then apa namanya foods, tenun, tradisi dan sebagainya. How can young people use English to introduce NTT to the world?
4: Well, they can use English to introduce NTT in so many ways. They can use the platforms like social media. These days they can update their status or their story introducing NTT or maybe their daily activities. Misalkan, oh hari ini saya lihat sunset di Lasiana misalkan. They can say that in English. Like I'm watching sunset in Lasiana and then they update their stories with the pictures. That's how you do it. Like it's something simple, meaningful, but people come to know your the beauty of your place, and then you can also practice your English. And there are some other ways as well, like not only through social media, they can also write or they can also maybe when they're doing the live in TikTok server, they can do that. But the medium is English. They can do that as well.
3: Okay, well, kayaknya kita bakal start to do that.
4: Yes, yeah.
3: It's such a fun thing. Yeah. Mungkin sometimes we're too afraid to making mistakes gitu. Should we focus on speaking confidently first and improve our grammar along way? Seberapa besar sih pengaruh rasa takut terhadap takut salah terhadap kemampuan seorang untuk learning English?
4: Okay, I think mistakes is a part of the learning. Jadi kalau kita belajar itu kan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Di dalam proses itu pasti ada kita melakukan kesalahan. So don't afraid to make mistakes because you can learn. You can learn from your mistakes and then you can improve as well. Yang penting rasa takut itu bukan dilawan. Tapi kita harus menggunakan rasa takut itu sebagai motivasi. Gitu. Jadi just do it. Just start. You don't have to overthink a lot. When you have a moment to say something in English or when you have a moment to use English in any ways, just do it. You have to overcome your own fear.
3: Okay. Well. Nah, Kak Herlin, gimana kalau misalnya kita dalam suatu situation kayak misalnya there's a lot of police grammar when we want to say something tapi kayak mereka itu salah deh kayak gitu-gitu.
5: It happens a lot actually. It happens to me when I was in high school. The fear of making mistakes, that's what Ibu mentioned before. But the thing is there are the things you actually cannot control, like people. Like the way people will think about you. So when you're making mistake, you're afraid that they will laugh. They will correct your grammar. That is the thing that you actually cannot control. What you can control is the way of thinking. When you think that you make mistake is a part of learning, then just do it. You don't need to think about other people's opinion.
3: Yeah. Just do it, teman berdua. Ini kayaknya kayak apa namanya? Tagline-nya naik deh.
5: Yeah,
3: just do it.
5: Yes.
3: Alright. Nah, Kak Helen, mungkin kalau misalnya ada audience yang bilang kayak kayaknya beta malu deh kayak ngomong bahasa Inggris karena takut diketahuin teman-teman. How can we do gitu? And how can young people build the confidence to speak in English?
5: So to prove that this person of me wasn't really like this before when I was, let's say, in high school, I was really shy when I speak in English. Like we didn't really expose to this language, the foreign language. So the thing I did was, you know, like I mentioned, just talk. I do not really think about other people's opinions. I just start to practice. I remember the principal of my high school. If you know Reformasi School in Kabupaten, he always mentioned that if you do not start to speak, then you cannot do it. So I started anyway. I keep on watching things, consume everything in English, especially I'm really exposed to American. And that's why I'm here, sitting here and talking to Ibu and you.
3: Oh, wow. wait, I forget it. Wait. kalau misalnya ngomong soal bahasa Inggris juga kan, pasti such a banyak sekali cara untuk kita bisa belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya cara Herlin sendiri apa? Dan mungkin aja mau kasih pendapat Herlin soal, karena banyak sekali orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris pakai aplikasi like app like Ome TV kalau misalnya Helen tahu.
5: I actually did so many things to improve my English. So back in high school, I only watch movies and videos because I'm into music and songs actually. So I actually use songs also to improve my English and also watching American movies. But nowadays I'm more into application and also reading. I love reading. So there is an app called Duolingo and a web. I know you're familiar with it. And also a web called Free for Talk. So I use that website. We just create the room and then we enter the room. There will be people entering our room and we can start speaking, discussing out there, and nobody will judge you.
3: Okay, tadi sempat dimention soal Duolingo. I've kayak muncul di beranda tuh setiap kali gitu. Kayak buka medsos, tapi kayak I'm not sure apakah ini bisa work atau tidak gitu. Ternyata sudah dikonfirm kayaknya abis ini kayaknya bakal pakai Duolingo. Nah, kita akan kembali ke Ibu Leni. Jadi apakah kita bisa mengatakan kalau English is not only a school subject but also a life skill, sesuatu yang bisa digunakan untuk bekerja, belajar, traveling, networking, dan membuka peluang, Ibu?
4: Saya suka yang terakhir, Kak. Membuka peluang. Mungkin merefleksikan dari pengalaman saya pribadi ya, Kak. Dengan saya bisa berbahasa Inggris, itu saya punya peluang yang sangat banyak. Contohnya, saya bisa meraih beasiswa untuk kuliah S1, kemudian S2 di Australia, S3 di Amerika. Itu bukan karena saya lebih dari yang lain, tapi karena saya punya, seperti kata dibilang, itu life skill yang bisa saya pakai untuk membuka peluang. Nah, dari situ akhirnya saya punya networking yang juga luas. Jadi ketika saya bisa berbicara bahasa Inggris, saya itu punya teman bukan hanya di Kupang, bukan hanya di Indonesia, tapi saya punya teman dari berbagai negara. Kemudian saya juga bisa traveling gitu. Jadi pasti semua orang pengen ke luar negeri jalan-jalan kan, Kak. Tapi kadang-kadang karena kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, jadi akhirnya mengurungkan niat untuk bepergian begitu. Jadi sekarang bahasa Inggris itu benar seperti Kak bilang, life skill yang sebisanya setiap anak itu harus punya sedini mungkin. Sehingga kita ketika mereka besar nanti, mereka itu bisa punya keterampilan lebih dan dengan itu membuka peluang mereka untuk lebih luas lagi.
3: Okay, berarti feature-nya kayaknya bisa lebih baik gitu ya.
4: Pilihannya lebih banyak, Kak.
3: Lebih banyak pilihan.
4: Betul.
3: Gitu. Wow, kayaknya kita bakal korek-korek tadi, Ibu. S1-nya di Australia?
4: S1-nya di Petra, tapi beasiswa.
3: Oh, wow. Iya. Itu how, Ibu? Kayaknya kita pengen tahu deh.
4: Jadi saya itu karena seperti menyinggung tadi yang Kak bilang English life skill, saya itu sebenarnya dari dulu zaman saya kecil itu mungkin kakak-kakak kita beda umurnya aja. Jadi itu tahun 90-an kita tuh terbatas kak, tidak seperti sekarang ya ada internet, ada handphone, bisa banyak fasilitas. Saya dari kecil itu memang sudah senang membaca buku bahasa Inggris, mendengarkan lagu bahasa Inggris. Saya suka dengar dari dulu, tapi saya suka mendengarnya lagu-lagu bahasa Inggris, kaset-kaset lagu itu yang saya putar bahasa Inggris gitu. Nah dari situ akhirnya saya pernah satu kali membaca suatu majalah, di situ ada gambar luar negeri atau kalender, ingat kalender kita kecil, saya bilang one day I'll be there gitu. Wow. One day. Nah seiring waktu ketika saya sekolah SMA itu SMP sebenarnya saya sudah terpapar bahwa ada beasiswa untuk kita sekolah kuliah bahkan SMA SMA dan kuliah itu di luar Kupang gitu. Waktu itu saya mungkin karena banyak membaca, banyak terpapar dengan hal luar dari kecil, saya itu mau keluar dari Kupang karena menurut saya ketika saya keluar dari Kupang saya mendapatkan banyak kesempatan dan saya bisa memiliki peluang yang lebih baik. Akhirnya saya melamar beasiswa S1, kemudian akhirnya karena sudah beasiswa S1 sudah kuliah di Jawa waktu itu ya. Jadi saya luas, ternyata begini dunia luar. Saya jadi berkembang. Akhirnya saya berpikir, oh karena sudah S1 di sini saya pengen lebih gitu. Akhirnya S2 lagi saya coba, beasiswa lagi, kemudian S3 gitu. Jadi itu tuh kita akan terus-terus seperti berkompetisi dengan diri sendiri yang terus terpacu begitu kan.
3: Wow, kayaknya kita harus kayak gitu sih teman Prodi itu. Kita big applause untuk Ibu Leni.
4: Thank
3: you. Itu bisa jadi motivasi ya.
4: Betul. Kalau saya bisa, pasti semua bisa. Yeah.
3: Mm. Apalagi tadi dari kisah hidupnya dulu
4: sound terbatas, ada, betul kak.
3: Terbatas. Dulu nggak ada internet juga, jadi kita harus, kita punya privilege ya bisa dibilang.
4: Betul.
3: Alright teman Prodi. Nah, mungkin kita bakal break. Nanti after this kita bakal kembali lagi teman Broadway di segmen selanjutnya dengan song of the day. Nanti kita juga bakal nanya-nanya what is your favorite song. Pastinya tadi karena ini dua-duanya suka-suka lagu teman Broadway. So buat kamu stay tune aja di Broadway FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin Brave by Sarah Bareilles.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunianya.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Tadi kamu udah seru-seruan bareng Aji dan juga narasumber dari English Corner ya, teman Pro 2. Pastinya seru banget nih buat nambah insight kamu atau interest kamu ya untuk belajar bahasa Inggris tentunya. Dan di seri-seri kali ini sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan Ratri juga udah nyiapin lagu-lagu untuk nemenin kamu di sore hari ini dan juga informasi terupdate lainnya. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia ada satu lagu dari Akbar Chalai dan Mingse, Astaga Bercanda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi. Hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, Shay. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali. Namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak.

0: Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak, Lona, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
1: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
0: Diam bukan solusi, Nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
1: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Weibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kendrick Lamar featuring Ziza dengan Luther, teman Pre-2 ya. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, dan pastinya ini merupakan koleksi yang hadir menemani teman Pre-2 ya. Dan pastinya kita masih bakal seru-seruan dengan informasi-informasi seru yang akan terus Yunda hadirkan untuk kamu di sore ceria edisi kali ini. Merdeka ya teman Pre-2, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tepat di hari ini 17 Agustus ya teman Pre-2. Dan semoga semangat kemerdekaan ini akan terus menggaung ya, dengan bisa kita salurkan ke dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang kita jalani sebagai masyarakat Indonesia ya. Terus pelihara persaudaraan dan semangat 45 ya, untuk kemajuan bangsa dalam segala sektor apapun yang kita jalani, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan kita, apapun itu teman Pre-2, semoga semakin memberikan dampak yang baik bagi bangsa dan negara. Dan pastinya kita pasti akan hadirkan beragam informasi-informasi seru di edisi kali ini ya teman Pre-2. Banyak juga dari kamu juga yang mungkin masih menjalani aktivitas, atau kamu yang masih sementara mengikuti upacara penurunan bendera, kayaknya udah selesai juga ya teman Pre-2, udah bersiap-siap pulang ya. Dan yang masih dengan aktivitas merayakan kemerdekaan, biasanya itu kan ada lomba-lomba seru gitu kan. Nah, yang Yuna mau tanya juga untuk kamu di Choice of the Day edisi kali ini ya, kita bakal bahas tentang semarak kemerdekaan ya, yang biasanya dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau di gang-gang, di kelurahan, desa-desa, itu kan sering banget ya bikin lomba-lomba seru nih teman Pre-2. Nah, kita bakal bahas soal ini di Choice of the Day. Kira-kira apa sih yang paling kamu tunggu ya untuk acara merayakan kemerdekaan di daerah kamu teman Pre-2? Apakah perlombaan atau ikut-ikut ini nih, nonton pameran pembangunan yang mungkin masih sementara dilaksanakan ya pemerintah Kota Kupang, yang kayaknya ramai banget dari kemarin. Kamu bisa langsung aja bisa gabung dan berbagi pengalaman seru kamu seputar merayakan kemerdekaan. Bisa 081, gabung di 081138209090, atau di Facebook Pre-2 Kupang, Instagram @RRI Pre-2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita dengerin koleksi dari Christy dengan Obsesi, spesial untuk teman Pre-2.

Kamu mungkin jarang mendengarkan bagian lagu Indonesia Raya bait ini. Ya, ternyata lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh W.R. Supratman terdiri dari 3 stansa. Sementara yang sering kita nyanyikan hanyalah stansa pertama. Stansa sendiri merupakan larik sajak atau sering diartikan sebagai bait.

Seperti yang kita ketahui, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang yang mendapat pendidikan musik ala Belanda. Yang menarik, W.R. Supratman justru menciptakan lagu yang mengibarkan semangat anti-Belanda. Lagu ini awalnya diciptakan dengan judul Indonesia Saja, bukan Indonesia Raya seperti yang kita kenal sekarang. Lirik dan notasinya konon pertama kali dipublis di koran Simpo edisi 10 November 1928. Koran Simpo adalah tempat W.R. Supratman bekerja pada kala itu. Dalam perkembangannya, lagu Indonesia Raya kemudian diusulkan menjadi lagu kebangsaan ketika persiapan kemerdekaan Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1940-an. Lagu ini dipilih menjadi lagu kebangsaan oleh sebuah tim kecil yang dibentuk untuk merumuskan lagu kebangsaan negara yang tengah dipersiapkan kala itu. Ada beberapa lirik yang digubah, namun tetap dengan substansi yang sama. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945, lagu ini berkumandang sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Namun, hingga 1948, masih terdapat beberapa versi dari lagu Indonesia Raya. Masih ada yang menyanyikannya dengan versi gubahan asli dari Wage Rudolf Supratman, sementara sebagian lainnya menyanyikan versi gubahan tim panitia lagu kebangsaan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Isi peraturan tersebut adalah penyeragaman lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Inilah yang membuat banyak orang tidak tahu bahwa Indonesia Raya sebenarnya memiliki 3 stansa. Untuk itu, sejak tahun 2017, Indonesia Raya 3 stansa mulai diperkenalkan kembali kepada publik, khususnya sekolah-sekolah, dan akan dinyanyikan pada momen-momen perayaan Hari Nasional tertentu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih dengan suasana kemerdekaan juga ya teman Pradu. Dan pastinya untuk kamu yang masih setia pantau Pradu FM, yang baru bergabung di streaming maupun terrestrial, Yunda ucapkan selamat malam saja ya. Kita masih di sore ceria sih, tapi pastinya Yunda masih semangat juga untuk menghadirkan informasi terupdate untuk kamu. Ini juga masih berkaitan dengan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores ya teman Pradu. Ya, ini kita akan terus update beragam informasi yang datang dari saudara kita yang ada di Flores yang terdampak bencana. Dan ini juga salah satu informasi yang penting juga, di mana warga terdampak gempa bumi di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, membutuhkan bantuan tandon air bahkan genset untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar selama berada di tenda pengungsian. Dan memang permintaan ini disampaikan sejumlah pengungsi saat mereka ini menerima bantuan dari Danrem 161 Wirasakti Kupang di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 kemarin. Dan salah seorang pengungsi yakni Sahabudin mengatakan bahwa kebutuhan yang memang paling dirasakan saat ini ya teman Pradu adalah ketersediaan air minum bersih dan juga penerangan, yang menurutnya pemadaman listrik yang sering terjadi ini membuat kondisi pengungsian di malam hari itu semakin sulit ya bagi para pengungsi. Dan Sahabudin juga berharap agar bantuan ini bisa segera direalisasikan sehingga kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di tenda ini bisa tetap terpenuhi. Bahkan ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang sudah datang langsung melihat kondisi warga dan memberikan bantuan bahan makanan, dan keluhan serupa juga bahkan disampaikan oleh warga pengungsi lainnya teman Pradu, yakni Mas Jidil, warga Desa Kebirangga. Dan selain kebutuhan pokok, para pengungsi juga membutuhkan kelambu karena sebagian warga ini tidur di dalam tenda tanpa perlindungan dari gigitan nyamuk. Nah, ini juga merupakan kebutuhan yang sangat urgent bagi masyarakat yang terdampak di sana sebagai pengungsi. Dan mereka juga berharap agar pemerintah dan juga pihak terkait bisa memberikan dukungan ya terhadap kebutuhan air bersih, penerangan, perlengkapan selama berada di tenda pengungsian, bahkan kebutuhan bayi dan juga balita. Dan bantuan tersebut dinilai penting untuk mendukung kondisi kesehatan dan juga kenyamanan warga selama berada di lokasi pengungsian. Kita berharap yang terbaik ya teman Pradu, agar segala hal yang dibutuhkan oleh saudara kita sebagai warga Flores yang terdampak di sana, khususnya di Kabupaten Ende yang Yunda hadirkan informasinya ini, bisa juga mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah berkaitan dengan apa yang sudah dikeluhkan dan disampaikan oleh mereka teman Pradu. Kita doakan yang terbaik untuk saudara kita di sana, karena dari tadi ya yang Yunda ikuti informasinya, update terus, ini banyak terjadi gempa susulan yang masih dirasakan warga di sana sampai dengan saat ini. Bahkan katanya kemarin ya, atau tidak salah tadi pagi tuh masih ada nih teman Pradu, gempa susulan bahkan sampai 4,1 gitu. Itu lumayan juga loh. Kita berharap yang terbaik di sana, dan pastinya kita juga mendoakan agar teman-teman di sana juga bisa tetap kuat ya di tengah situasi bencana yang ada. Dan berharap juga agar segala hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi dan bencana lainnya ini bisa segera berlalu ya teman Pradu. Masih akan Yunda terus update informasi-informasi lainnya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

di 90,9 MHz Pradio FM Gupang, teman terbaik kamu. Semangat kemerdekaan terus disuarakan ya teman Pradio di 17 Agustus ini, dan kita berharap ya untuk semangat ini juga terus kita kobarkan, bahkan menjadi berkat untuk saudara kita yang masih terdampak ya bencana gempa bumi di Flores, teman Pradio. Dan semoga dengan momentum kemerdekaan ini juga membuat kita makin bersemangat untuk menyalurkan segala hal yang kita bisa, doa dan juga bantuan yang pastinya diperlukan bagi saudara kita yang di sana, dengan banyak hal yang sebenarnya akses-akses yang bisa kita ambil untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita teman Pradio ya. Apapun itu pastinya sangat dibutuhkan di sana. Dan kita lihat lagi masih dengan informasi terupdate di mana keselamatan umat menjadi perhatian yang penting sekali bagi Kementerian Agama Kabupaten Sika pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores di hari Sabtu 15 Agustus ya. Dan PLT Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sika Muhammad Syaifuddin turun langsung untuk meninjau kondisi rumah ibadah di hari Minggu kemarin ya. Jadi ada dua lokasi yang dikunjungi. Ada Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure dan Masjid Nurul Yakin DT untuk memastikan kondisi bangunan serta tingkat kerusakan akibat gempa. Jadi di Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure sejumlah bagian plafon ini juga mengalami keruntuhan dan terdapat retakan pada dinding bagian luar maupun dalam bangunan. Sementara untuk Masjid Nurul Yakin DT sejumlah bagian dinding juga mengalami retakan akibat kuatnya gencangan waktu itu, dan kondisi ini juga menjadi perhatian yang serius karena kedua rumah ibadah ini merupakan ruang publik yang memang digunakan umat untuk beribadah dan menjalankan berbagai aktivitas keagamaan. Bahkan pihak gereja dan juga pengurus masjid juga menyambut baik peninjauan langsung yang dilakukan oleh Kemenag Sika, dan mereka juga berharap agar kondisi kerusakan bisa segera dipetakan sehingga penanganan bisa dilakukan dengan tepat. Dan bagi pengelola rumah ibadah, aspek keamanan ini menjadi pertimbangan utama ya sebelum aktivitas peribadatan kembali berlangsung secara normal, terutama pada bagian bangunan yang mengalami kerusakan ya. Dan Kemenag Sika juga selanjutnya akan melakukan pendataan terhadap rumah ibadah terdampak sebagai bahan koordinasi dengan Pemkab Sika, Kanwil Kemenag Provinsi NTT dan juga Kemenag RI. Kemenag Sika juga mengimbau pengelola rumah ibadah dan masyarakat ini bisa tetap waspada serta tidak memaksakan pembangunan bangunan yang penggunaan bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman, dan mereka juga akan terus memantau kondisi rumah ibadah dan berkoordinasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kita masih akan terus update ya beragam informasi berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Flores teman Pradio, dengan beberapa nomor lagu lainnya yang akan terus hadir masih dengan semarak kemerdekaan juga ya untuk lagu-lagu edisi kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi kebersamaan kita, teman Pradio, di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna dengan update informasi berkaitan dengan gempa yang melanda Flores ya, teman Pradio. Dan emang untuk kemerdekaan edisi kali ini ya, untuk ulang tahunnya agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, teman Pradio, yang mana biasanya kita lakukan dengan penuh semarak, tapi ada satu hal yang bikin kita perlu melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang sepertinya sedikit berbeda ya. Karena memang dari 15 Agustus kemarin saat gempa bumi yang cukup kuat mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, itu bikin kita juga merasa cukup berempati. Jadi ketika hari ini kita bisa merayakan 17 Agustus dengan aman, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan suasana yang mungkin meriah, ada saudara-saudara kita di Flores yang justru sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan mungkin disitulah makna kemerdekaan kita hari ini bisa cukup lebih dalam ya. Dan untuk kamu teman Pradio ya, kita mungkin bisa memulai dengan hal yang sederhana. Mungkin tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas, karena seperti yang kemarin Yunda baca informasinya adalah beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan ya sempat menyebarkan hoax yang membuat suasana tuh malah makin panik ya di tengah bencana yang masih terjadi. Bahkan di Flores untuk gempa susulannya pun sampai sekarang tuh masih dirasakan sama teman-teman di sana. Kita mungkin bisa membagikan informasi yang resmi dari pihak berwenang, memberikan dukungan, menguatkan teman atau saudara kita yang terdampak di sana. Dan kalau misalkan ada kesempatan untuk membantu melalui jalur resmi ya, mungkin kita bisa ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, teman yang kedua, kebersamaan kita masih akan berlanjut nanti di rangkaian Jaga Malam spesial edisi kemerdekaan kali ini. Akan ada info Pradio setelah ini di pukul 19. Dan Yunda juga masih akan terus temani kamu sampai di rangkaian Jaga Malam. Ada Cece juga yang udah harus pamit ya, Ce ya.
1: Terima kasih. Halo.
0: Yes, masih ada. Iya, dia.
1: Iya, masih ada sambil membawa sebuah jajanan.
0: Mulai jajan ya, terus dikeluarkan lagi.
1: Aduh, jangan dong.
0: Cece juga udah harus pamit ya, Ratri udah harus pamit, teman Pradio. Setelah ini tenang aja, Yuna masih akan teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, The Script resmi merilis album terbaru mereka, The Users Got to Be Human, yang hadir sebagai sebuah proyek penuh cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi. Dan menariknya, album ini turut diperkenalkan melalui format mikrodrama, sebuah format drama berdurasi singkat yang berkembang pesat di media sosial. Dan kisahnya ini berpusat pada seorang pemilik pub asal Irlandia yang berada dalam situasi sulit ketika harus mempertimbangkan pemecatan staff demi mempertahankan bisnisnya, sementara badai besar mengancam komunitas tempat tinggal mereka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, James Blunt membuka babak baru dalam musiknya lewat single terbaru berjudul Taste Like Summer yang dirilis di 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya solo terbarunya sejak album Who We Used To Be di tahun 2023. Setelah sebelumnya, ia juga berkolaborasi dengan DJ asal Australia, Krill, lewat Thirst Try Tonight yang dirilis di April lalu. Dan lewat lagu ini, penyanyi asal Inggris tersebut memadukan nuansa hangat musim panas dengan perasaan ketika seseorang mulai tertarik kepada orang lain. Dan ia menjelaskan bahwa Taste Like Summer menghubungkan kegembiraan musim panas dengan sensasi tertarik pada seseorang yang tergambar melalui lirik tentang kulit seseorang yang terasa seperti musim panas. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, band Australia yang bakalan manggung di Jakarta tahun ini ya, Five Seconds of Summer, kembali membuktikan fleksibilitas musikalitas mereka dengan merilis Evolve Club Volume 1, sebuah hasil reworking dari lagu Evolve yang diambil dari album keenam mereka Everyone a Star. Dan proyek terbaru ini dirancang untuk membawa nuansa musik dansa yang lebih euforik dan cukup segar, sekaligus memperkenalkan sisi lain dari band asal Sydney tersebut yang gemar bereksperimen lintas genre. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam bersama Yunda. So station terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Rizky Febian dengan Malam Rawan Teman Pro 2. Baru lewat di ruang dengar kamu menemani di edisi kali ini. Masih dengan semangat kemerdekaan juga ya Teman Pro 2. Dan kayaknya banyak dari kamu yang mungkin dari pagi tadi ya ikut upacara atau aktivitas biasanya kalau merayakan kemerdekaan tuh, kalau Yunda lihat ya dari story-storynya teman-teman tuh banyak yang ikut-ikut lomba ya, lomba-lomba di gang-gang. Seru-seru ya Teman Pro 2. Dan pastinya selamat malam saja Yunda ucapkan untuk Teman Pro 2 yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, masih setia mendengarkan. Dan pastinya kita juga mau kasih informasi-informasi untuk kamu, dan juga kesempatan buat Teman Pro 2 yang pengen request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau gabung buat request lagu ya, boleh banget langsung gabung aja di 0811382090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda mau lihat dulu ada beberapa Teman Pro 2 yang tadi udah gabung buat request lagu juga. Ini biasanya yang request tuh banyak dari fanbase-nya Sabrina dari Berbinar ya Teman Pro 2, yang tadi udah gabung buat request lagu Haha. Seperti biasa ada Kak Atiana, ada Kak siapa lagi nih, Kak Nai, Kak Rike, Kak Asri, ada Kak Sarah juga, masih dari Berbinar ya, Berbinar fanbase. Terus dari Kak Atlania, Kak Azara juga, ada Kak Maria yang udah request lagunya Sabrina dengan Haha. Mau Yunda hadirkan juga setelah ini Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung buat seru-seruan, boleh banget ya. Atau yang mau berbagi informasi seru di tempat kamu ya, mungkin yang lagi seru-seruan juga dengan lomba-lomba 17-an, boleh langsung update aja. Atau buat Teman Pro 2 yang pengen melaporkan situasi terkini buat teman-teman di Flores ya, yang mungkin terdampak bencana atau mungkin merasakan gempa susulan, yang sesuai dengan informasi yang kita dapatkan beberapa waktu ini Teman Pro 2, kamu bisa langsung update aja, bisa gabung di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita dengerin koleksi Sabrina Leonor untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan dikepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam dengan lagu-lagu yang masih bernuansa kemerdekaan ya. Semoga terus memberikan stimulus semangat untuk kamu dalam menjalankan tugas dan aktivitas di malam hari ini, teman Pre 2. Ini kayaknya banyak yang masih santuy-santuy juga. Atau kamu yang masih disibukkan dengan aktivitas untuk perlombaan 17-an ya. Banyak nih di tempat-tempat yang Yunda lihat ya di story teman-teman yang lagi sibuk-sibuk sama lomba-lomba 17-an, baik yang dilaksanakan antar kelurahan ya, bahkan di rumah masing-masing juga. Oke, kita masih akan terus update informasi terkini untuk kamu datang dari dunia hiburan, teman Pre 2, dari dunia perfilman. Ada film Spider-Man Brand New Day, ini aksi manusia laba-laba ya. Dalam film ini yang terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikannya sebagai film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures ya. Jadi film produksi ini meraup 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,24 triliun yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Dan pencapaian ini membuat Brand New Day sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekan ketiga penayangan sepanjang masa. Dan adapun posisi pertama diraih Star Wars The Force Awakens, teman Pre 2 ya, yang mana di akhir pekan ketiga saat dirilis pada akhir 2015 dengan capaian 90,2 juta dolar Amerika Serikat. Dan film yang dibintangi Tom Holland, Zendaya, ini meraih total pendapatan 785,8 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara selama 17 hari pertama penayangan.
1: Di tempat di mana kita selalu berdiri.
0: Dan tentu saja untuk film Spider-Man Brand New Day, arahan sutradara Destin Daniel Cretton, ini menandai penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home di tahun 2021. Nah teman Pre 2, kita juga masih akan terus update informasi-informasi film lainnya untuk kamu. Dan Yunda juga mau kasih satu informasi seru lagi ya. Ini ada satu lomba keren yang mana kamu bisa mendapatkan hadiah hingga jutaan rupiah ya. Ada lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Jadi ini jadi ajang untuk menunjukkan ide kreatifmu dan rayakan suara yang menghubungkan kita. Jadi untuk tema video ini bebas, peserta ya merupakan SMA, siswa SMA atau SMK sederajat, dan pendaftaran oleh satu orang, tapi diperbolehkan bekerja dalam tim. Dan untuk video aspeknya rasio 6:19 dengan resolusi minimal 180 megapiksel dan durasi video maksimal 2 menit. Dan video ini boleh berbentuk drama, vlog, jurnalisme, dan jenis audio, konten audio visual lainnya. Dan untuk tema konten dibebaskan selama membahas radio atau Hari Radio. Dan peserta mendaftarkan diri dan mengirimkan konten ke Google Form yang disediakan. Dan video ini akan diunggah di akun @rri_kupang dan akan diajukan kolaborasi ke akun peserta yang didaftarkan ya. Jadi cepat dan buruan kasih informasi ini ke kerabat, teman ya, sahabat, basaudara kamu di mana saja berada untuk mendaftar, karena untuk hadiahnya ini sampai jutaan rupiah, teman Pre 2. Dan untuk pendaftarannya dari hari ini ya, 17 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa langsung kepoin aja di media sosial kita, teman Pre 2, bisa di akun @rri_kupang atau di akun Pre 2 Kupang ya, kamu bisa lihat informasi masinya. Dan jangan lupa untuk mendaftar dan menangkan hadiah jutaan rupiah yang pastinya untuk para pemenang. Nah teman Pre 2, kita masih akan seru-seruan dengan nomor-nomor lagu lainnya. Kali ini datang dari Gamaliel Audrey Cantika untuk Indonesia, spesial Hari Kemerdekaan. Yunda hadirkan lagu-lagu yang membangkitkan semangat kemerdekaan khusus untuk kamu yang sedang mendengarkan.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, Nino Marenjola, jam rawan teman Predu. Emang pas banget juga ya jam-jamnya buat scrolling media sosial setelah aktif beraktivitas juga di hari ini ya, dengan segala kesibukannya teman Predu, dengan nuansa kemerdekaan yang semangat banget dari pagi ya. Tapi kalau di jam-jam kayak gini, kayak lagu tadi, jam rawan teman Predu, udah mulai capek baterainya, mungkin dari pagi tuh 100% yang sekarang tuh sisa 30-an ya, 20-an bisa jadi sih. Kita masih hadirkan informasi film yang terakhir untuk kamu. Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Jadi sequel ini memang menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Jadi untuk waralaba Zootopia ini pertama kali dimulai di 2016 ya. Jadi film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan Jennifer Godwin, yang mana merupakan rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan Jason Bateman. Jadi Judy dan Nick ini awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia. Tapi keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan satu misteri di kota tersebut teman Predu. Jadi di Zootopia 2 ini dirilis di 2020

depan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya. Dan itulah tadi keseruan kita dengan informasi-informasi film. Semoga bikin kamu juga makin update teman Pre2. Tenang aja karena Yuna masih akan terus temani kamu di pukul 20 dengan beragam topik seru ya di edisi kali ini 17 Agustus 2026 masih dengan nuansa dan semangat kemerdekaan teman Pre2. Kita dengerin dulu koleksi yang datang dari Ariana Grande dan Justin Bieber, Stuck With You. Ini lagu yang udah Yuna tunggu banget nih untuk dihadirkan di ruang dengar kamu. So enjoy teman Pre2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

kalau misalkan kita ngomong soal momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentu saja bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang tentunya bermakna, dan salah satunya adalah menonton film perjuangan Indonesia. Jadi ada beberapa deretan film perjuangan Indonesia yang tidak hanya menyajikan hiburan, tapi juga bisa mengangkat kisah para tokoh dan peristiwa-peristiwa penting ya pada saat momentum kemerdekaan ya di 81 tahun yang lalu, yang mana membentuk perjalanan bangsa ini sampai dengan saat ini. Dan melalui cerita yang diangkat dari sejarah, tentunya kamu sebagai penonton bisa memahami nilai perjuangan, pengorbanan, bahkan semangat nasionalisme yang memang diwariskan oleh para pahlawan Teman Predua. Jadi dengan kita menonton film yang bertema sejarah, ini juga menjadi cara yang menarik ya untuk kita bisa mengenal masa lalu, terutama bagi generasi muda. Dan sejumlah film Indonesia diketahui juga banyak mengangkat perjuangan tokoh nasional maupun peristiwa bersejarah dengan alur yang kuat dan tentu saja visual yang memikat. Nah, di sepanjang pukul 20 ini, Yunda mau hadirkan ya rekomendasi film perjuangan Indonesia yang bisa masuk list tontonan kamu ya dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, buat ditonton nih bersama dengan keluarga ya. Bisa jadi rekomendasi film yang keren. Yang pertama ada film Cut Nyak Dien, Teman Predua, di tahun 1988. Jadi ini merupakan film legendaris yang mengisahkan perjuangan Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan dari Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda pada akhir abad ke-19. Jadi disutradarai oleh Eros Djarot dan dibintangi oleh Christine Hakim, film ini memperlihatkan perubahan Cut Nyak Dien dari seorang ibu rumah tangga menjadi pemimpin perang gerilya setelah wafatnya Teuku Umar ya. Jadi di tahun 2021 Teman Predua, film ini juga menjalani proses restorasi sehingga kualitas gambarnya ini juga tetap terjaga Teman Predua. Nah, ini mungkin bisa menjadi rekomendasi film yang bisa kamu tonton. Yang kedua ada film Soekarno di tahun 2013 ya. Jadi ini merupakan film kisah perjalanan sang proklamator menjadi fokus utama dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film Soekarno ini menampilkan perjalanan hidup sang presiden pertama kita tentunya, Teman Predua. Dan tentu saja ini menjadi film yang mana kita bisa melihat karakter yang diperankan oleh Aryo Bayu, dan penonton akan diajak untuk melihat perjuangan Soekarno menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang serta perannya dalam membangun semangat kebangsaan. Nah, sebelum Yunda spill beberapa judul film lain yang Yunda rekomendasikan sebagai tontonan film-film yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia, kamu juga bisa nih Teman Predua gabung buat kasih rekomendasi seru. Mungkin ada film-film keren ya perjuangan Indonesia yang sempat kamu tonton dan bagus banget yang pengen kamu kasih tahu ke Teman Predua, kamu bisa langsung gabung aja karena kita masih seru-seruan dengan ragam koleksi-koleksi lainnya untuk kamu, kayak punyanya Vina Panduwinata dengan Cinta Indonesia, masih dengan nuansa kemerdekaan spesial untuk hari ini buat Teman Predua yang sedang mendengarkan Indonesia.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
2: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih ngomongin soal rekomendasi film perjuangan Indonesia yang wajib untuk ditonton teman Pre2. Kalau tadi udah Yunda spill ya, ada Cut Nyak Dien di tahun 1988 dan Soekarno di tahun 2013. Ada juga nih film bagus ya yang bertemakan perjuangan. Ada Jenderal Sudirman di tahun 2015. Jadi sosok Panglima Besar TNI ini diangkat dalam film yang disutradarai oleh Viva Vesti ini, teman Pre2. Diperankan oleh Adipati Dolken. Untuk film Jenderal Sudirman menggambarkan strategi perang gerilya yang dijalankan sang jenderal saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun kondisi kesehatannya terus menurun. Dan tentu saja untuk kisah ini memperlihatkan dedikasi dan juga pengorbanan seorang pemimpin dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Keren banget nih teman Pre2 untuk film ini. Terus ada juga film Sang Kiai di tahun 2013. Jadi perjuangan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan menjadi tema utama untuk film Sang Kiai. Jadi film garapan Rako Prijanto ini mengisahkan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam menghadapi pendudukan Jepang ya. Dan selain menyajikan nilai sejarah, film ini juga menonjolkan pentingnya untuk persatuan, keberanian, dan juga kepemimpinan tentunya ya, yang mana dalam menghadapi penjajahan kala itu.

0: Pure FM。
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Rekomendasi film perjuangan yang wajib ditonton bersama keluarga, teman Pradua. Kalau tadi udah Yunda spill ya, ada Jenderal Sudirman, Sang Kiai, terus ada juga nih teman Pradua, Kartini di tahun 2017. Jadi semangat emansipasi perempuan ini menjadi inti cerita dari film Kartini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Jadi melalui akting dari Dian Sastrowardoyo, film ini juga menggambarkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dan walaupun tidak berlatar perang ya, tapi perjuangan Kartini ini menjadi bagian penting dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Terus ada juga film Battle of Surabaya. Jadi berbeda dari film lainnya, untuk Battle of Surabaya ini hadir dalam format animasi. Dan film karya Arianto Yuniawan ini mengangkat peristiwa pertempuran Surabaya di tahun 1945 melalui tokoh Musa, seorang remaja yang menjadi kurir di tengah perang. Jadi visual animasi yang menarik ini dipadukan dengan kisah patriotisme, membuat film ini cocok ditonton oleh berbagai kalangan, termasuk untuk anak-anak dan remaja, teman Pradua. Terus ada juga film Merah Putih di tahun 2009 dengan latar perang kemerdekaan tahun 1947 yang memang menjadi kekuatan utama film Merah Putih. Nah, untuk film ini merupakan film perjuangan Indonesia yang disutradarai oleh Yadi Sugandi, mengisahkan sekelompok pemuda dari latar belakang berbeda yang bersatu untuk melawan penjajah Jepang. Dan untuk ceritanya ini menampilkan semangat persatuan, keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih akan ada beberapa judul lainnya yang akan Yunda spill untuk kamu teman Pradua. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang.

Koleksi dari Raisa dengan Usai di sini teman perdua. Aduh, makin malam lagunya tuh ya. Mengundang kegalauan teman perdua. Tapi pastinya Yunda berharap kamu juga masih enjoy di

Ya, Jenderal Sudirman menyerang pangkalan udara vital Belanda di Jawa Barat, teman Pro2. Dan juga kita sudah hadirkan informasi mengenai film-film rekomendasi yang seru untuk ditonton bertemakan perjuangan, teman Pro2. Dan semoga ini menjadi salah satu informasi yang bikin kamu juga punya ide seru ya, cari judul-judul film untuk ditonton bersama dengan keluarga yang masih ngomong tentang kemerdekaan dan juga perjuangan. Dan pastinya itu tadi kebersamaan kita di sepanjang pukul 20. Dan setelah ini teman Pro2, kita juga akan sama-sama ikuti podcastku, podcastnya RRI Kupang dengan tema seru juga di spesial edisi 17 Agustus tahun 2026 ini. Kira-kira bakal bahas soal apa ya? Untuk kami yang penasaran nanti dilihat aja, didengarkan saja, karena kita masih akan seru-seruan nanti di pukul 21 dengan podcastku untuk edisi spesial. Dan nanti bakal balik lagi sama Yunda di cerita penutup hari. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Saya melihat di wilayah di masyarakat NTT,
4: NTT
3: ini,
4: yes,
3: untuk kontrolnya mantap, Mbak.
4: Masih sangat kental ya.
3: Sama, tidak usah kita lagi mengajak mereka, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsal dan Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah
4: mantap sih.
3: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT. Kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Ya. Anak sekolah nyebrang
4: atas kepala.
3: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung. Orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh, sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong. Pengabdian itu enggak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam saya harus pengabdian, kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI, tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Tentunya seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang menarik dan juga tamu-tamu istimewa. Kenapa Beta bilang istimewa? Karena hari ini Beta kedatangan, ini pertemuan kedua saya dengan beliau ya, di studio yang baru, pastinya studio podcast yang baru. Saat ini saya kedatangan dan Rem 161 Wirasakti ada Bapak Brigjen TNI Hendro Cahyono. Dan kalau beliau sudah datang, otomatis kita akan berbicara seputar kegiatan-kegiatan dan program-program dari TNI AD ya. Oleh karena itu, satu topik yang menarik akan kita bahas, kenapa TNI AD ikut bangun daerah. Saat ini beliau akan langsung buka suara dan menjawab kenapa. Langsung saja saya menyapa beliau yang sudah ada bersama dengan saya, Pak Dantra. Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Luar biasa. Ini
1: saya kedua kali yang di sini dan ini bangunan baru, ini bagus ini.
0: Iya. Terima kasih sudah dipuji ya, ruang podcast kita yang baru. Bapak juga makin ganteng, Pak ya.
1: Aduh,
0: luar biasa nih
1: dari lahir, Mbak.
0: Waduh,
1: apalagi keren, pas tapi tanggal muda, kalau tanggal tua ada,
0: oh,
1: itu
0: iya.
1: Susah ini.
0: Sekarang tanggal berapa ya? Masih tanggal muda ya, makanya masih ceria begitu, charming. Ini menarik karena kalau kita bicara lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh TNI AD ya, yeah. Ini kan banyak juga, mungkin sekarang banyak juga masyarakat yang hanya tahu, oke, ada pembukaan, begitu ya, penerimaan, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat ratusan ribuan gitu ya, yang ikut. Tapi yang sekedar sampai situ aja gitu, atau sebenarnya buat masyarakat juga mengenal begitu lebih dekat lagi tentang segala program dan aktivitas teman-teman di 161 Wirasakti ini seperti apa ini sebenarnya, Bapak?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari program kita ini memang banyak sekali. Namanya fungsi utama ya, fungsi utama kita kan pertahanan.
0: Betul.
1: Tapi dalam pertahanan ini kita juga tidak menutup mata bahwa kita di situ harus juga membangun daerah. Karena itu ada ruang kita untuk mengabdi kepada masyarakat.
0: Jadi membangun daerah juga salah satu masuk di dalam, karena pertahanan tidak mungkin bisa bertahan dengan baik jika daerahnya sendiri juga tidak dijaga.
1: Iya,
0: ya, kan seperti
1: betul.
0: Itu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan lah,
1: betul,
0: begitu
1: betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti seperti apa sih TNI AD ikut membangun daerah? Program apa yang sudah dilakukan? Dan saya dengar-dengar nih, kan ada tuh istilahnya TNI masuk desa. Oke, itu semua orang juga sudah tahu ya, segala kegiatan di desa ikut dibantu pembangunan ini dan lain sebagainya. Namun apakah ada yang lebih mencolok lagi dari program tahun ini mungkin dari Bapak dan untuk membangun desa atau daerah?
1: Oke, terima kasih. Untuk program-program terdahulu seperti ini, TMMD sudah mungkin sudah familiar
0: betul.
1: Karya bakti skala besar sudah familiar di masyarakat. Nah, sekarang ini kita ada Manunggal Air. Kemudian ada progres Jembatan Garuda. Ini yang sekarang program-program yang di tahun 2026 ini sedang kita galakkan.
0: Pertama Manunggal?
1: Manunggal Air.
0: Manunggal Air.
1: Manunggal Air itu ada air bersih. Kemudian ada air untuk persawahan. Ya mungkin kalau kita lihat geografis di khususnya di NTT ini kan semua tahu bahwa air juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya.
0: Musim kemarau apalagi sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, seperti apa sih konsepnya program Manunggal Air ini yang diterapkan oleh teman-teman di 161 Wirasakti?
1: Untuk konsep Manunggal Air adalah ini kita ada berbicara air bersih.
0: Okay.
1: Untuk konsumsi masyarakat dan air untuk persawahan atau pertanian. Jadi kalau untuk pertanian biasanya kita menggunakan pompa hidram dari aliran sungai, kemudian dinaikkan ke atas tanpa menggunakan aliran listrik. Jadi langsung tenaga pakai hidram. Kemudian untuk air bersih biasanya kita pakai sumur bor.
0: Sumur bor.
1: Nah, titik-titik sumur bor ini sebelum kita data dari masyarakat atau Babinsa yang ada di bawah, kita lihat mana sih masyarakat yang membutuhkan air bersih. Biasanya kita memakai alat yang namanya hidrolistrik itu, nanti di situ akan kelihatan di mana kedalaman air, sumber air itu ada. Sehingga setelah itu ada, Babinsa akan melaporkan kepada Komandan Kodim akan melaporkan ke kita. Nah, kita dengan program TNI Angkatan Darat ada Manunggal Air, langsung kita kerjakan.
0: Ada berapa desa atau tempat untuk program ini dijalankan? Karena kan pasti dilihat juga survei lokasi daerah yang memang butuh air kan?
1: Ya.
0: Bukan di daerah yang udah surplus air buat apa?
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu Bapak di mana-mana saja titiknya?
1: Titik-titik sumber air di wilayah NTT kita tersebar. Dan sekarang untuk sumur bor sendiri yang sudah kita kerjakan adalah 230 titik. 230 titik ini 161 sudah menerima manfaat sudah diinikan oleh masyarakat, kemudian sekarang sedang proses ada 64 titik sedang kita buat. Dan ini kita masih terus mencari, atau ya Babinsa terus koordinasi atau mendapat mungkin permintaan masyarakat. Yeah. Pak Babinsa, ini kita nggak punya air. Nanti Babinsa ninjo, kalau ada oke, kita laporkan ke pimpinan TNI Angkatan Darat, program itu akan kita jalankan.
0: 230 sumur bor.
1: Iya, sumur bor.
0: Dan ada 64 yang masih disurvei dulu ya?
1: 64 sudah dikerjakan.
0: Ini sedang dikerjakan.
1: Proses pengerjaan.
0: Proses pengerjaan ya. Di 64 titik beberapa desa yang memang membutuhkan ya. Mm-hmm. Berarti ini timbul dari persoalan masyarakat dong ya.
1: Masyarakat.
0: Oh, begitu. Solusinya. Babinsa
1: ini gimana? Jadi Babinsa itu kan di tiap-tiap desa kita ada Babinsa, dan Babinsa akan melihat keluhan masyarakat itu bagaimana. Ada keluhan masyarakat tentang air, kemudian tentang jembatan, akses jembatan, kemudian tentang rumah tidak layak huni. Ini dari Babinsa membuat atau melihat langsung di lapangan, baru kita kerjakan.
0: Baik, saya jadi tiba-tiba ada satu pertanyaan nih terkait dengan kendala yang dihadapi untuk menunggal air nih. Apakah hanya masalah pencarian mata airnya saja atau ada kendala lain?
1: Kalau kendala ya yang terutama akses
0: air.
1: untuk ke daerah itu kan.
0: Berarti jalan ya?
1: Jalan, jembatan itu tadi saling berhubungan. Kemudian untuk di NTT ini kan banyak karang ya, kedalaman banyak. Kedalaman ini makanya pakai hidrolistrik itu, kalau kita akan bisa lihat ada yang kedalaman 70 meter, ada yang lebih dari 100, tergantung dari desanya.
0: Itu ya.
1: Sebelum dulu pakai hidrolistrik biasanya cuma manual, itu kadang digali sudah pakai sumur bor pindah-pindah karena tidak pasti. Iya,
0: tidak
1: ya. Sekarang
0: kan?
1: Ada teknologi itu, alat itu.
0: Keren.
1: Sekarang lebih bagus. Di mana itu kedalamannya yang ada sumber airnya, yang kan dulu cuma misalnya di permukaan gini cuma ada dikit langsung dibur. Ternyata pas musim kemarau habis. Padahal di dalamnya sendiri dengan alat hidrolistrik itu bisa kelihatan bahwa di bawahnya masih ada sumber. Jadi ke dalamnya nanti.
0: Keren loh, itu alatnya baru didatangkan, Bapak.
1: Ya.
0: Oh, dari mana? Amerika?
1: Ada semuanya.
0: Gak perlu dari luar ya. Dalam negeri juga ada.
1: Kita
0: ya.
1: Ada di sana.
0: Anak-anaknya
1: kita dah.
0: Jadi demi untuk mencari solusi terbaik buat masyarakat sampai mendatangkan alat teknologi canggih kayak begini ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Oke. Nah, jadi itu dia kendalanya hanya masalah karang ya.
1: Karang,
0: kemudian dari sisi kualitas airnya bagaimana tuh?
1: Bagus. Kualitas airnya bagus. Jadi selama ini pengerjaan itu bukan kita sendiri, Mbak.
0: Oh, berkolaborasi?
1: Berkolaborasi dengan masyarakat, gotong royong. Jadi masyarakat yang ada di penerimaan manfaatnya biasanya ada 1000 KK, ada 500 KK. Jadi yang penerima manfaatnya. Jadi dia bersatu di situ untuk saling membantu gotong royong untuk mengerjakan itu.
0: Oke. Dari 3 program tadi menunggal air, sekarang kita ke jembatan Garuda dulu nih ya. Karena kan tentunya tadi seperti Bapak bilang bahwa untuk kesana, akomodasi untuk kesana juga terganggu ya. Mengingat jaraknya yang cukup jauh dan harus melewati kali atau sungai, bendungan dan sebagainya. Program jembatan Garuda ini juga melatar belakangi dari keperluan dan kepentingan masyarakat kan. Seperti apa ini, Bapak?
1: Ini proses jembatan Garuda kan dimulai dari pada saat bencana di Sumatera, kemudian Pak Presiden langsung menunjuk Kapal Staf Angkatan Darat sebagai Satgas Jembatan.
0: Ya.
1: Kemudian di wilayah kita kebetulan juga itu ada jembatan-jembatan kecil. Kalau yang di Sumatera kemarin banyak jembatan-jembatan besar ya. Nah, sekarang jembatan-jembatan kecil ini dinamakan jembatan Garuda. Itu jembatan perintis bergantung, kemudian jembatan beton yang mungkin jaraknya cuma 3 meter, 5 meter. Ini. Nah, kita bangun. Jadi akses-akses jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Oke. Artinya kalau di sini kan kesana-kesana nggak terlalu jarak jauh seperti di Sumatera ya. Jembatan kecil-kecil. Ada sudah totalnya ada berapa banyak jembatan, Bapak, yang
1: kalau
0: jembatan Garuda yang sudah dibangun?
1: Jembatan Garuda yang sudah dibangun totalnya ini yang sudah dibangun ada 47.
0: 47?
1: Sedang proses pembangunan di wilayah NTT 47. Kemudian yang sudah jadi itu 15 jembatan. Itu ada jembatan Aramco, ada jembatan gantung, ada jembatan beton. Kemudian yang tahap pengerjaan sekarang 32. Itu di luar yang kemarin viral.
0: Iya.
1: Kapsali, Termanu, kemudian Bipolo dan Nunpisa.
0: Itu viral tuh yang kemarin.
1: Nah, itu viral dan sekarang udah dikerjakan juga oleh TNI ini bersama-sama masyarakat.
0: Wah, keren. Itu yang sering
1: di Ampuang.
0: Ya, di Ampuang.
1: Di Ampuang
0: ya itu ya.
1: Di Ampuang ya.
0: Semuanya di Kabupaten Kupang ya.
1: Ya betul, betul.
0: Daerah Ampuang itu tadi 4 jembatan, tapi sisanya itu juga masih mencakup Kabupaten Kupang di area
1: ada seluruh wilayah NTT, ada yang di Alor, ada yang di ND. Ini semua kita kan sementara sekarang baru 47 titik di luar yang 4 tadi. Dan kita sekarang mengajukan lagi 14 titik ke pimpinan angkatan darat. Kalau itu nanti di ACC lagi akan kita langsung kita kerjakan lagi.
0: Alor Sumba juga sudah ya?
1: Sudah semua. Jadi ada Rote, ada
0: Sabu belum.
1: ND, Sika. Ya, Sika, ND, pokoknya semuanya, semua jajaran kodim kita ada 15 kodim, dia membuat.
0: Oh, nah. 15 kodim itu semua udah ada ya?
1: Ya, semua ada sasaran.
0: Baik. Berarti menarik sekali, kalau sejauh ini sih respon dari masyarakat seperti apa sih dengan terlibatnya TNI untuk membangun sebuah jembatan Garuda nih?
1: Ya, ini respon masyarakat itu, aduh, kita kalau melihat mereka, Mbak, di lapangan langsung, kadang ya terharu gimana ya? Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral anak sekolah nyebrang
0: atas kepala
1: bukunya, nah, sekarang sudah ada jembatan gantung orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu aduh sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI dikerjakan bergotong royong. Termasuk setelah jembatan itu jadi, selain anak sekolah, akses untuk ekonomi pertanian juga berjalan itu, Mbak.
0: Betul, betul. Mereka pasti bersyukur sekali ya dengan kehadiran.
1: Pokoknya bisa merasakan itu kalau lihat mereka, Mbak.
0: Waduh.
1: Masyarakat itu pada saat jembatan jadi itu aduh, tidak susah diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini kebanggaan kita bahwa dengan dibangunnya atau jadinya jembatan yang kolaborasi dengan masyarakat ini sangat membanggakan kita. Saya terenyuh Mbak kadang.
0: Iya, pasti terenyuh juga ya, terharu juga Bo. Yang selama ini mereka inginkan, mereka dambakan. Mungkin selalu berkuar-kuar nih ya, tapi mungkin belum didengar, tapi ini waktu yang tepat kehadirannya Bapak dan juga tim semua teman-teman.
1: Negara hadir Mbak.
0: Nah, ya,
1: negara hadir, semua negara hadir di sini.
0: Mewakili negara di sini ya, negara hadir untuk masyarakat terbukti. Bahwa negara menjawab yang menjadi keluhan dari masyarakat dan anak bangsanya begitu
1: betul,
0: ya Bapak
1: betul,
0: ya. Keren banget nih. Oke, berarti sekarang masih ada proses sisa berikutnya untuk sumur bor dan juga untuk pompa hidrannya serta jembatan ya.
1: Iya, iya.
0: 7 unitnya untuk dipulihkan.
1: Kalau yang jembatan yang 47 yang sisa 32 dan harapan selesai Agustus itu selesai.
0: Oh, berarti bulan ini dong?
1: Iya, kan sekitar 50%, ada yang sudah 70% untuk pengerjaan. Ini yang 32 titik tadi, jembatan Garuda, akhir Agustus itu udah selesai semua.
0: Akhir Agustus ini selesai.
1: Kecuali yang 4 tadi yang lebih besar, Ampuang,
0: Nunika,
1: Kapsali,
0: kan?
1: Gede. Itu mudah-mudahan Desember nanti
0: Desember, akhir tahun ini berarti?
1: Mudah-mudahan semuanya udah selesai.
0: Mudah-mudahan, oke. Semoga akhir tahun ini juga selesai ya, karena itu juga akses yang utama juga ya.
1: Akses utama.
0: Bagi masyarakat, akses yang
1: sampai viral kemana-mana itu.
0: Iya kan, sampai viral loh. Ini kalau sampai jadi luar biasa banget ini. Oke.
1: Ini berkat anak-anak muda kita yang langsung memberikan ini kepada Wapres waktu itu ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi masyarakat sekarang sudah ada jawaban.
0: Waktu beliau kesini kan langsung dikasih tahu masalahnya.
1: Pemerintah daerah juga mendukung semuanya, mendukung kita kolaborasi semuanya.
0: Karena nggak bisa sendiri.
1: Iya, tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri.
0: Betul Bapak. Jadi saya setuju itu kalau bicara soal kolaborasi.
1: Jangan Bapak lah.
0: Oh iya.
1: Kadang Mas, kadang Bapak gimana tadi?
0: Kan dulu kita baik kakak nyong.
1: Kalau Bapak udah tua, padahal kita udah kakek ini kan.
0: Masa pengen opa ya, pada antrem lah gitu kan ya, aduh. Masa kakak? Oke, kita kembali lagi bicara program yang ketiga nih, yaitu bantuan rehab rumah tidak layak huni. Nah, ini kan kemarin-kemarin sempat ada juga ya program kayak gini gitu kan. Namun versinya dari teman-teman TNI AD ini seperti apa versinya?
1: Sama, untuk mensejahterakan masyarakat yang rumahnya tidak layak.
0: Okay.
1: Karena kalau nanti rumahnya dengan kondisi yang mungkin parah tidak layak jadi kan berkaitan dengan kesehatan juga Mbak. Jadi intinya kita melihat mana yang harus direhab sesuai dengan anggaran kita berapa titik nanti Babinsa dengan masyarakat atau kepala desa akan melihat mana dulu yang akan di utamakan.
0: Begitu.
1: Setelah oke ini ya baru Babinsa laporan pada kita, pada Dandim dan laporan ke kita, kita ajukan anggaran bahwa ini loh titik ini loh yang akan kita bangun.
0: Nah, ini kan betul audit yang benar-benar gitu, yeah, supaya tepat sasaran kan, yeah, kita bicara rehab rumah ya. Siapa sih yang enggak mau rumahnya direhab, yeah, ya
1: betul, kan? Betul, betul, nah, betul.
0: Kondisi kondisional untuk persyaratannya seperti apa deh teman-teman Babin?
1: Kalau persyaratannya jelas Babinsa bersama kepala desa itu akan melihat langsung.
0: Real langsung ke tempat.
1: Real di lapangan,
0: ya?
1: Tidak hanya laporan di dalam, okay, di atas kertas. Real di lapangan dan tidak
0: dokumentasi.
1: Dokumentasi dan tidak hanya rumahnya saja. Kehidupan ekonomi di dalamnya. Kan ada juga yang rumahnya jelek tapi kehidupan ekonominya bagus. Iya. Jadi real nyata bahwa rumah jelek, ekonominya juga
0: tidak mampu.
1: Kurang, tidak mampu untuk memperbaiki rumah tersebut. Baru kita ajukan.
0: Oke, okay. Ada berapa banyak rumah yang rencananya atau dalam proses?
1: Untuk RTH yang sudah kita ini 240 unit.
0: Banyak juga.
1: Selesai sudah 220 dan sekarang yang dalam pengerjaan 20 unit.
0: Oh.
1: Ini terus kita kerjakan dan terus kita ajukan. Mungkin ke depan ini dalam waktu dekat kita akan mengajukan lagi untuk wilayah Sumba.
0: Oh, yang ini yang 240 ini khususnya 220 ini wilayah apa aja yang sudah selesai?
1: Ada yang di Alor.
0: Alor.
1: Eh, wilayah NTT, Pak.
0: Seluruh NTT, ya? NTT,
1: wilayah NTT.
0: Sama rata dong, ya?
1: Ya, sama rata. Oh, Alor gitu. Kemarin sudah selesai, sekarang sedang pengerjaan itu adalah yang di TTU.
0: Di TTU, Keva.
1: Nah, Keva 20 unit. Nah, besok ini kita ajukan lagi ke Angkatan Darat. Mungkin gantian nanti dataran Sumba, biar semuanya merasakan.
0: Sumba juga ikut merasakan.
1: Ya, biar semua merasakan, betul, ya. Betul.
0: Menarik sekali. Nah, dari ketiga program ini gitu ya, kenapa memilih fokus pada program-program, ketiga program tersebut? Tapi sebelum kesampai ke situ, saya juga mau tanya dari sisi durasi waktu perbaikan rumah ini butuh waktu berapa lama sih?
1: Ya, karena perbaikan ini kayak contoh.
0: Ini renovasi ya, bukan bangun baru kan?
1: Bangun baru.
0: Oh, ini bangun baru?
1: Mohon maaf, ada yang renovasi, ada yang bangun baru. Renovasi itu mungkin masih ada yang pondasinya masih ada, tapi sudah mau ambruk.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi ada yang tidak punya pondasi, yang sudah tidak bisa diambil apa-apanya, itu bangun baru dengan pondasi awal.
0: Wow.
1: Nah, ini baru, ya? Kita kerjakan karya bakti anggota dengan masyarakat sempat ya durasinya waktu cepat, Mbak, karena cepet, ya? Bersama-sama dengan,
0: ya,
1: masyarakat.
0: Betul, gotong royong ya. Memang betul. Ini pola gotong royong dari dulu, eh.
1: Iya, ini.
0: Ini udah budaya TNI AD.
1: Kebersamaan, dulu, kebersamaan.
0: Iya, iya, ya, betul. Ya. Oh, begitu. Biasa kalau paling cepat berapa lama itu?
1: Kalau
0: 3 bulanan?
1: Kalau ini enggak nyampe, Mbak.
0: Enggak nyampe.
1: Ya? 1 bulan udah selesai. Kan
0: ya?
1: Kita pasukan cepet, ada, iya, pasukan. Tenaga ada, okay, okay. Masyarakat.
0: Ukuran rumahnya boleh tahu minimalis?
1: Kalau rumahnya rumah sederhana, Mbak, rumah sederhana. Tapi minimalis. Sudah pakai batako. Kita pakai batako.
0: Iya, menarik lah itu. Udah bersyukur banget itu.
1: Dari rumah yang ini dan iya, yang terharunya lagi, Mbak.
0: Iya, ada lagi nih kisah terharu.
1: Aduh, ya ini karena kita sering di lapangan.
0: Benar,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Pas kita menyerahkan kunci itu, ada yang tidak bisa berucap kata-kata.
0: Cuma menangis.
1: Ada yang hanya langsung ngajak anaknya masuk rumah berdoa dulu.
0: Berdoa.
1: Merasa syukur dan keluar lagi. Ya ini ya, yang sama saya bilang sama anggota, inilah kerja kita, pahala kita ada di sini, seperti itu. Masyarakat yang membutuhkan. Mbak masih kalau sekali-kali ikut dari harus sekali-kali ikut.
0: Iya, kita ikut, kita abadikan momennya. Mungkin kita bisa ngobrol juga gitu kan. Ya. Bagaimana?
1: Apalagi ibu-ibu yang
0: ibu-ibu. Iya, jelas pasti.
1: Ada yang langsung meluk, minta ucapan terima kasih. Banyak variasi, banyak ungkapan rasa terima kasihnya mereka. Dan kami juga ucapan terima kasih kepada pemerintah juga, karena kita berkolaborasi terus,
0: iya,
1: kepada masyarakat yang ikut gotong royong, yang sudah punya rumah, lihat rumah tetangganya dikerjakan sama kita, mereka tidak iri. Tidak iri, dia malah
0: rasa,
1: kadang ikut rasa
0: apa ya, memilikinya,
1: memiliki,
0: begitu, mereka juga bersaudara ke keluarga,
1: merasa bersyukur bahwa tetangganya juga
0: akhirnya
1: nanti akan menikmati.
0: Tidak dari hati, ya, itu ya, menarik betul sekali sih. Tapi saya dengar dari Bapak nih ceritanya kayak Bapak nih orang lapangan ya. Terjun
1: di ruangan.
0: Ya.
1: Nah, bukan di lapangan, kalau di lapangan, kita.
0: Di ruangan. Ya, maksudnya sering juga ya turun langsung ke sana, langsung lihat langsung segala sesuatu juga. Wah, keren.
1: Kita ya memang kita aksesnya NTT luas, ya, kita tidak bisa setiap hari nengok. Mungkin minggu ini kita nengok di Pulau Sumba, minggu ini nengok di Alor.
0: Betul.
1: Jadi rata-rata sudah kami Betul yang sedang ini. Dikerjakan oleh TNI, kita tengok untuk memberikan semangat kepada anak yang muda dan memberikan semangat motivasi kepada masyarakat untuk selalu bergotong royong.
0: Oke.
1: Dan tanpa diminta mereka sudah langsung sukarela.
0: Oke. Tiga program ini apakah memang ini sudah merupakan program yang terjadwal setiap tahunnya atau?
1: Mudah-mudahan ini sekarang sudah terjadwal, Mbak. Okay. Manunggal Air, kemudian jembatan, kalau jembatan kan baru tahun ini,
0: baru
1: ya
0: tahun ini, kan?
1: RTLH sudah, RTLH sudah tahun sudah, sebelumnya, kemudian sudah. Sumur Bur sudah sebelumnya juga waktu Bapak.
0: Kalau pompa ini hidran kayaknya
1: hidran sudah lama.
0: Sudah lama ya.
1: Ini pada saat Bapak Kasat menjabat dulu Pangdam 9 Brayan sudah mulai digalakkan, langsung terus berlanjut.
0: Berarti ini akan tentu
1: terus
0: setiap
1: berlanjut,
0: tahun, ya. Terus berlanjut setiap tahun. Terus berlanjut. Ini program reguler ya,
1: ya
0: yang betul. Sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ada program baru lagi ke depan? Tergantung persoalan masyarakat mungkin ya?
1: Ya, kita melihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bermanfaat banyak bagi masyarakat. Nanti kita adakan kajian dulu apakah ini perlu tidak. Tapi sementara ini yang kita kejar adalah Manunggal Air, tadi air bersih dengan pesawahan, kemudian RTLH, kemudian sumur jembatan. Dan kita juga revitalisasi sekolah ya, sudah revitalisasi sekolah, kemudian panti asuhan ya sudah berjalan juga ini. Panti asuhan, revitalisasi sekolah, kemudian perbaikan-perbaikan mungkin tempat ibadah.
0: Itu sih selalu ada ya.
1: Ya selalu ada ya, itu sudah selalu ada
0: ya, selalu ada ya. Pasti selalu ada di situ perbaikan, renovasi, khususnya di daerah-daerah ya. Itu menjadi perhatian banget. Dan itu semua bentuk kehadiran negara.
1: Gitu.
0: Negara bertanggung jawab dengan adanya kehadiran Bapak-Bapak.
1: Hadir.
0: Ya,
1: negara hadir.
0: Negara hadir, begitu. Negara hadir untuk bangsa dan masyarakatnya. Saya ingin tahu satu hal yang menarik. Bapak sebagai sosok pimpinan, begitu. Ya. Ada nggak moto kerja yang selalu Bapak pegang dalam kehidupan Bapak setiap bertugas, begitu? Moto hidup lah, begitu.
1: Gini ya, kita... Kalau moto saya sendiri dan sampaikan anak-anak, kita berbuat tidak usah tengok kanan kiri, kita berbuat biar Tuhan yang menilai, ya. Masyarakat yang menilai, kita nggak usah istilahnya ikhlas, Mbak. Kita ikhlas dan kita betul-betul untuk masyarakat.
0: Betul. Kalau kita sudah bilang ikhlas ya itu rezekinya berikutnya itu sudah Tuhan udah
1: pasti ada yang ngatur.
0: Kebuka dan ngatur buat kita semua. Oke, kembali ke program lagi. Seluruh program yang dilakukan ini kan dengan budaya gotong royong ya, yang selalu diemban begitu. Bagaimana harapan Bapak terhadap semangat gotong royong masyarakat saat ini? Apakah Bapak melihat perlu ada komandonya dulu atau memang dengan dari diri sendiri begitu mereka mau untuk membantu gotong royong? Kalau Bapak melihat sejauh ini,
1: kalau saya melihat sejauh di wilayah di masyarakat NTT ini, untuk gotong royongnya mantap, Mbak.
0: Masih sangat kental ya.
1: Tidak usah kita lagi mengajak mereka, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah.
0: Mantap sih.
1: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT.
0: NTT gotong royongnya masih tetap kental, apalagi di pedesaan ya.
1: Iya.
0: Di daerah-daerah itu kekeluarganya juga
1: merasa saling memiliki
0: begitu. Itu yang paling penting. Ada salah satu ungkapan dari masyarakat yang sampai sekarang Bapak masih ingat, dan kalau ingat tuh kayak betul-betul terenyuh banget. Ada bahasa dari atau kalimat mungkin dari ibunya atau terkait dari program ini apapun nih, tapi yang membekas banget di Bapak, ungkapan.
1: Yang bekas adalah ucapan dari masyarakat, hanya doa yang bisa dipanjatkan kepada TNI yang telah membantu mereka. Bapak, saya hanya bisa mendoakan bapak-bapak ini akan tetap sehat, tetap berkarya kepada itu yang selalu jadi motivasi kita ya.
0: Bayangin didoakan satu masyarakat semua kabupaten gitu yang sudah
1: dibantu. Sampai nangis, Mbak, kalau begitu lihat. Ya, betul.
0: Saya
1: karena
0: juga tiba-tiba terenyuh ya.
1: Karena bukan bohong, ini betul-betul realita
0: benar,
1: ya.
0: Benar. Itu ungkapan yang real Bapak lihat langsung kan. Jadi gimana tidak terenyuh dan ada di situ. Nah, kalau kita bicara lagi seandainya nih ya, bukan seandainya tapi pasti banyak yang akan menonton podcast kita dan ternyata mereka juga merasa, aduh, rumah kami juga kayaknya perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin bapak mama yang ada di desa begitu dan di sekitarnya, itu bagaimana caranya nih, Pak? Apakah harus menghubungi Babimnya atau kasih tahu ke kepala desanya seperti apa?
1: Oke, untuk misalnya masyarakat yang kepingin
0: mendapatkan bantuan juga.
1: Bantuan juga, ini kan perlu kita survei dulu, mungkin laporan ke Babinsa, dan nanti kita lihat anggaran-anggaran itu ada, ya mudah-mudahan ada terus ya. Nanti kita tidak harus seluruhnya, harus lihat dulu anggaran yang ada. Tapi nanti kalau misalnya pemerintah daerah juga, kita kan kontribusi pemerintah daerah banyak juga, ada juga yang dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kita berkolaborasi dengan TNI. Kalau TNI kan kita hanya ada tenaga, kemudian sumber daya manusianya. Tapi kalau pemerintah daerah kan di situ ada wewenang, ada anggaran ada di situ, dan masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Nanti kita kolaborasi terus, dari anggaran angkatan darat boleh, dari pemerintah daerah boleh.
0: Oke, jadi itu sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang lagi menonton podcast kita dan mungkin merasa rumah saya juga saya mau untuk direhab begitu.
1: Mudah-mudahan nanti doa Bapak-bapak Ibu-ibu langsung diterima oleh Tuhan.
0: Iya.
1: Wah. Bisa langsung datang ke sana nanti kita mudah-mudahan.
0: Oke. Harus,
1: ya kan banyak sekali pasti ada. Ada yang tidak, ada yang iya gitu. Mana yang diutamakan dulu, mudah-mudahan doa bapak-bapak nanti atau ibu-ibu, mama-mama terkabul, bisa datang ke sana.
0: Dan tadi dari apa yang Bapak cerita kayaknya sudah jelas sekali ya, bahwa pembangunan bisa berhasil karena adanya gotong royong dan masyarakat mau terlibat dengan sukarela. Itu salah satu senjata dan kunci utama keberhasilan TNI AD ketika menyelenggarakan setiap program, ketika negara hadir dengan program-programnya, begitu ya Bapak. Nah, tadi di moto Bapak tuh ada Bapak singgung terkait pengabdian ya. Saya ingin tahu nih Bapak, kalau kita bicara tentang aparat negara itu identik dengan kata mengabdi, tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa arti sebuah pengabdian secara khusus untuk seorang Danrem 161 Wirasakti nih?
1: Menurut saya, pengabdian itu Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tetapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam, saya harus pengabdian. Kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI, tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.
0: Setuju sih, dan kebanyakan kan anak daerah ya yang menjadi seorang TNI itu, mereka sudah memiliki budaya daerah yang mereka bawa, budaya gotong royong, kekeluargaan, yang ketika kemudian ketika mereka menjadi seorang aparat begitu, mereka turun lagi ke desanya lagi begitu
1: untuk
0: kan
1: membangun desa.
0: Untuk membangun desanya. Betul. Ini yang menarik sebenarnya, yang artinya tidak meninggalkan tapi kembali untuk membangun daerahnya. Itu yang keren loh yang saya lihat selama ini. Oke. Nah, yang terakhir pesan Bapak untuk masyarakat NTT supaya bisa semangat berkolaborasi dan tetap menanam budaya gotong royong ini agar tetap terjaga menjadi sebuah kearifan lokal begitu.
1: Pesan kami ke masyarakat NTT khususnya saya sebagai Danrem, ini budaya gotong royong yang sudah ada di NTT ini sudah sangat bagus. Kita tingkatkan lagi, ya, semuanya kita berkolaborasi antara TNI, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, semuanya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pokoknya kita bekerja bagaimana kerjaan kita ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ya, harus ada dampaknya. Jangan bilang kita bekerja, tapi apa hasilnya, kan gitu ya. Nah, ketika melakukan dengan keikhlasan tadi dan pengabdian yang tinggi untuk masyarakat, tentunya yang akan kita dapatkan doa.
1: Doa kita sehat untuk berkarya itu udah sangat
0: sudah luar biasa. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak muda nih, ini juga penting nih anak-anak muda nih, karena semangat TNI ini juga mohon maaf walaupun jiwa anak mudanya juga selalu ada nih, kelihatan loh dari Bapak nih, ini jiwa anak mudanya masih ada, 20-an tahun masih ada nih Bapak. Silakan Bapak boleh menyampaikan pesannya.
1: Oke, untuk adik-adik anak muda kita, ya saya berpesan bahwa kita berbuat itu tidak harus menunggu kapan, ya apa yang kita berbuat sekarang bermanfaat bagi masyarakat, kita buat sekarang. Dampaknya mungkin tidak hari ini, bukan tahun depan, tapi belakang ini masyarakat akan menerima manfaatnya itu. Ya tidak harus, mohon maaf, tidak harus menjadi TNI, tidak harus menjadi pegawai negeri, tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi apa, tapi apa yang harus kita berikan kepada negara dan masyarakat, ilmu yang kita dapat buat masyarakat.
0: Oke. Dan yang satu terakhir, pesan untuk para prajurit-prajurit TNI, ada yang ada di luar sana nih.
1: Oke, Mbak.
0: Di lingkup kerjanya Bapak nih.
1: Untuk rekan-rekan atau anggota TNI, tetap terus kita melangkah ke depan, kita terus untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tugas pokok kita tetap pertahanan. Namun, di situ ada ruang untuk pengabdian, kita gunakan ruang untuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat yang kita berikan. Jangan patah semangat, terus berkarya untuk anggota, ya, terus berkarya, tidak usah melihat kanan-kiri, kita terus berkarya ke depan. Karya itu yang akan ditunggu oleh masyarakat dan negara.
0: Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dong nih semangatnya. Yeay! Terima kasih banyak ya Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami.
1: Saya terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan anak-anak muda kita nanti
0: ya, setuju
1: bisa
0: saya.
1: Berkarya untuk NTT.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah podcast RRI pada kesempatan kali ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan tamu-tamu istimewa saya pastinya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dan saksikan terus podcast RRI. Sampai jumpa.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakaknya mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana, tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam,

0: nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Tepat pukul 22 lewat 10 menit ya, teman Pradua waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya untuk kamu mendengarkan cerita penutup hari. Topik seru yang akan Yunda hadirkan untuk kamu ya di edisi spesial kali ini. Masih dengan semangat kemerdekaan dan semangat untuk anak-anak muda di luar sana, teman Pradua yang masih mendengarkan Pradua FM Kupang ya, dengan nomor-nomor lagu yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu. Selamat malam aja ya teman Pradua. Kalau udah di jam-jam kayak gini, kamu lagi ngapain sih? Ini Yunda tebak aja ya, ini kayaknya lagi scrolling media sosial, lagi rebahan, lagi menunggu waktu ngantuk ya. Atau kamu yang mungkin sementara nongki bersama dengan orang-orang terkasih, atau ada yang lagi me time teman Pradua ya, atau yang lagi dengerin pada saat di kendaraan, lagi berkendara ya. Pokoknya apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, selamat berapa aja dan jangan lupa juga untuk istirahat ya. Nah teman Pradua, kita akan bahas satu topik yang kayaknya cukup menarik untuk dibahas. Kuliah atau langsung kerja? Nah, ini banyak juga ya yang mungkin baru selesai, baru lulus sekolah. Entah itu jenjang pendidikan SMA atau perguruan tinggi ya. Dan pernah tidak kamu kayak ditanya sama orang-orang di sekitar kamu, lulus sekolah nanti tuh mau kemana? Mau kuliah? Kuliah di mana? Kapan mau mulai kerja? Ya. Pertanyaan yang kalau menurut Yunda kelihatan sederhana, tapi kadang bikin mikirnya tuh sampai tengah malam ya.

Tapi sebenarnya teman Pradua, ada yang merasa kalau kuliah itu adalah jalan terbaik untuk kita mengejar cita-cita. Iya, udah pasti ya. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir kayak, daripada kuliah lebih baik langsung kerja aja, tidak sih? Cari pengalaman dulu gak sih? Belajar mandiri dan mulai untuk punya penghasilan sendiri. Tapi sebenarnya teman Pradua, kuliah atau langsung kerja, kira-kira mana yang lebih tepat untuk anak muda akhir-akhir ini? Apakah sukses itu memang harus selalu lewat bangku kuliah? Atau justru pengalaman kerja tuh bisa menjadi sekolah kehidupan yang tidak kalah penting? Nah, teman Pradua, di malam hari ini Yuna mau ajak kamu untuk ngobrol santai aja soal pilihan masa depan ya. Tanpa menghakimi pilihan siapapun ya di malam hari ini, karena setiap orang tuh biasanya punya kondisi, kesempatan dan jalannya masing-masing. Jadi untuk kamu yang sedang berada di persimpangan ini, kamu tuh tim kuliah atau tim yang langsung kerja, teman Pradua? Nah, kalau dari pengalaman kamu, kira-kira seperti apa? Langsung gabung aja ya. Yuna masih hadir dengan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget. Kali ini datang dari punyanya Nicki Minaj, If It's Okay featuring David Guetta dan Davido. Spesial untuk kamu ya. Masih di cerita penutup hari.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini. Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Teman pre-2 biasanya siswa SMA atau SMK yang sederajat ya, yang udah lulus sekolah, seringkali bakalan dihadapkan pada pilihan yang paling besar, melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau kuliah, atau langsung bekerja nih. Jadi memilih antara kuliah dan bekerja tergantung sebenarnya pada kondisi dan tujuan setiap orang ya, teman pre-2. Dan pastinya kalau ngomong soal kuliah atau kerja dulu, kira-kira mana sih yang lebih baik? Nah, kalau keputusan untuk kuliah atau bekerja setelah lulus dari sekolah memang sangat penting untuk kamu pertimbangkan biar tidak salah langkah ke depannya gitu. Jadi yang harus diperhatikan sebenarnya itu ada beberapa hal juga sih, termasuk kayak faktor keuangan. Karena salah satu faktor pendorong utama untuk mulai bekerja setelah lulus sekolah adalah kondisi ekonomi kan, teman pre-2. Jadi bagi yang merasa kurang dalam segi finansial dan membutuhkan untuk ada pemasukan sesegera mungkin, umumnya mereka bakalan memilih untuk bekerja. Jadi mendapatkan gaji dan memberikan kamu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan finansial sampai berkontribusi pada keuangan keluarga di rumah, ini biasanya menjadi faktor pendorong utama juga sih kenapa banyak orang yang memilih untuk pending dulu ya, untuk kuliahnya kerja aja dulu. Tapi banyak orang juga yang bekerja sambil berkuliah, teman pre-2. Dan biasanya mereka ini memilih kayak kelas untuk karyawan karena mungkin waktunya kayak lebih fleksibel ya. Jadi dengan ini kamu bisa tetap bekerja sambil menimba ilmu untuk mempersiapkan diri di masa depan. Terus ada juga yang namanya pertimbangan karir, teman pre-2. Apakah harus kuliah untuk meraih karir yang cemerlang? Kalau menurut Winda ya, belum tentu sih teman pre-2. Tapi banyak ya, di banyak industri dan untuk berbagi posisi pekerjaan ya, gelar pendidikan dibutuhkan juga dan pastinya sangat bersifat penting untuk mengembangkan karir di tempat kerja. Walaupun kuliah itu mungkin menunda perjalanan kamu di dunia kerja, tapi potensi penghasilan yang didapat tuh akan lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kamu punya gelar pendidikan, entah itu diploma, sarjana, contohnya ya, untuk bisa dapat posisi manajer ya di suatu perusahaan dengan gaji yang mungkin di atas rata-rata. Biasanya pekerja tuh diharuskan untuk punya gelar pendidikan tertentu, ya kan? Nah, untuk beberapa profesi di bidang tertentu, ada yang harus menjalankan kuliah terlebih dahulu. Kayak kedokteran, pengacara, hakim, ya, insinyur, arsitek, dan yang profesi yang lain yang tergantung jurusan juga, serta guru atau dosen yang mungkin ini adalah profesi-profesi yang jadi mimpi kamu dari masih jadi anak yang ada di dunia pendidikan SMP, SMA, atau mungkin jadi cita-cita dari SD ya, atau dari TK, dari kecil tuh kayak pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, arsitek. Dan tentunya pasti di saat kamu udah selesai pendidikan menengah, kamu bakal berpikir untuk okay, kuliah dulu, terus bisa deh dapatkan karir yang mana sesuai dengan cita-cita kamu dulu waktu masih kecil. Nah, teman pre-2, kalau dari kamu sendiri kayak gimana nih kalau ditanya kuliah atau kerja dulu? Mana yang lebih baik sih, teman pre-2? Kalau Inda sih tidak bisa memilih atau mengatakan bahwa salah satunya itu adalah hal yang salah ya. Tapi biasanya tergantung sama sikon orangnya masing-masing ya. Kita kasih satu lagu dulu deh dari 420 dengan Zona Nyaman. Spesial untuk teman pre-2 menemani di cerita penutup hari kali ini. Setelah ini Yuna masih bakal balik ya, membahas topik seru kita. Stay tune.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Kodua FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Produe, kalau ditanyain ya soal kalau abis sekolah ya, baik itu SMA, SMK, mau lanjut kuliah atau kerja aja, kira-kira mana yang lebih baik teman Produe? Nah kalau tadi sempat Yunda spill juga beberapa faktor yang bikin orang mempertimbangkan untuk memilih okay, kuliah aja dulu. Okay, langsung kerja aja dulu ya. Jadi ada yang namanya pendidikan versus pengalaman. Jadi bagi sebagian orang, kuliah itu adalah kesempatan untuk mengejar minat. Contohnya, kayak misalkan kamu tuh interest di bidang seni, musik, atau mungkin sastra. Rasa kepuasan pribadi yang muncul dari mengejar impian inilah yang merupakan kekuatan pendorong bagi banyak orang yang ingin menjadi anak kuliahan gitu, ingin kuliah dulu maksudnya ya. Jadi pendidikan saat kuliah itu menawarkan pengetahuan yang teoritis dan juga pemahaman luas tentang bidang tertentu yang kamu sukai, kamu tertarik gitu. Jadi selain itu, kuliah juga kasih kamu apa ya, lebih banyak waktu untuk mempelajari ilmu tentang profesi yang kamu inginkan atau cita-cita yang kamu inginkan dari dulu, yang mana dengan kuliah itulah merupakan salah satu jalan menuju ke cita-cita yang kamu impikan. Tapi kalau misalkan kamu ingin segera mendapatkan pengalaman kerja yang langsung atau mungkin merasa lebih cocok dengan pekerjaan praktik, kamu bisa langsung bekerja atau mencoba magang aja dulu. Jadi dunia kerja tuh akan memberikan apa ya, pengalaman nyata serta mengasah keterampilan di suatu bidang pekerjaan. Terus ada juga faktor tertentu nih, yakni gaji. Kalau di zaman sekarang punya gelar pendidikan itu bisa memberikan keuntungan lebih bagi pekerja ya. Salah satu alasan utama banyak orang yang memutuskan untuk kuliah adalah potensi gaji yang menurut mereka tuh lebih tinggi di masa mendatang ya. Walaupun demikian, gaji itu tidak menjadi tolak ukur kesuksesan dan kepuasan juga sih teman Produe kalau menurut Yunda. Karena banyak orang yang menemukan kesuksesan dan kepuasan dalam karir yang mungkin tidak punya gaji yang tinggi, tapi lebih sesuai dengan minat dan keinginan mereka gitu. Jadi bukan soal gaji, tapi passion yang mereka temukan. Nah itu yang bikin nyaman untuk bekerja. Karena ada juga orang-orang yang bekerja mungkin dengan gaji yang tinggi, tapi itu tidak sesuai dengan passion mereka dan akhirnya mereka tidak nyaman dalam menjalankan bidang itu. Nah kalau misalkan dipilih antara gaji dan passion, kayaknya banyak yang milihnya, kalau untuk in this economy, milihnya gaji yang tinggi ya, daripada passion ya teman Produe. Tapi balik lagi deh ke preferensi masing-masing sih teman Produe. Okay, dan sepertinya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Iya, kamu yang sedang mendengarkan ini, yang lagi rebahan, yang lagi berkendara, yang lagi dengerin sambil makan mungkin di tempat makan, atau yang masih bekerja menemani di malam hari ini teman Produe. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau. Dan nanti besok kita masih bakal ketemu lagi ya di cerita penutup hari edisi selanjutnya. Dan setelah ini seperti biasa akan Yunda hadirkan Just Music Produe untuk menemani istirahat kamu ya menjelang pukul 00 nanti ya. Kita bakal mengakhiri kebersamaan di hari ini. Terima kasih banyak dan besok kita masih bakal ketemu lagi juga kok teman Produe dengan acara-acara seru yang kita selalu hadirkan setiap hari. Penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani hari-hari kamu dengan nomor-nomor lagu yang tidak kalah seru juga. Nah teman Produe, jangan lupa untuk istirahat walaupun hari ini banyak yang ber-euforia dengan ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan di kesempatan ini juga Yunda mau mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap dengan semangat kemerdekaan yang ada, kita mampu untuk menjadi berkat semangat ya bagi setiap orang yang kita temui, terkhususnya bagi bersaudara kita yang mengulur, yang membutuhkan uluran semangat, uluran tangan ya, kita sebagai satu negara, saudara satu negara, satu daerah teman Produe, bersaudara kita yang ada di Flores yang masih terdampak bencana ya dari tanggal 15 kemarin, bahkan dari berita-berita yang kita ikuti masih ada gempa susulan dan banyak dari bersaudara kita yang
sementara bertahan di tenda-tenda pengungsian. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka, dan pastinya ini menjadi harapan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bencana ini cepat berlalu, pemulihan bisa terjadi bagi kehidupan saudara kita yang ada di Flores sana. Amin ya teman Pro 2. Dan Yuna juga sudah harus pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2, karena kita Indonesia. Dan koleksi dari Pink dengan Just Give Me a Reason featuring Nat Roos, Yuna hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Now you-

0: 10,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Pro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, teman Pro 2 Jimmy, apa kamu dalam rangkaian sepada? Dan kali ini ya Jimmy mau sampaikan tinjauan acara kita untuk hari ini teman Pro 2. Sepanjang hari ini yang dimulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 nanti akan ada jazz music teman Pro 2 dan akan diselingi sama renungan pagi agama Katolik teman Pro 2. Kemudian di pukul 6 ada info Pro 2, info cuaca, ada sepada choice of the day selama 2 jam sampai dengan pukul 7 teman Pro 2. Sedangkan di pukul 8 ada sepada pilek pilih lagu kamu. Kemudian di pukul 9 diakhiri dengan sepada talking di rangkaian sepada. Nah teman Pro 2 di pukul 10 dilanjutkan dengan santai siang dengan diawali info Pro 2, Pro 2 Hitlist sampai dengan pukul 11. Kemudian di pukul 12 kita punya Muda Kreatif, pukul 13 ada Pro 2 Sport, pukul 14 ada Pro 2 Entertainment, dan di pukul 15 teman Pro 2 udah masuk dalam rangkaian Sore Ceria yang dimulai dengan info Pro 2. Info lokal di pukul 16 ada Talk Space, 17 sampai dengan 18 ada Golden Wave teman Pro 2. Dan kita masuk ya di segmen terakhir di Jaga Malam, dimulai dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dimulai dengan info Pro 2. Kemudian

0: Malam di pukul 20 ada music live chat trailer dari Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 ada cerita penutup hari, dan di 22 cerita penutup hari terakhir ditutup dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. So buat kamu enjoy aja selama siaran ya, dari sepada sampai dengan jam malam nanti, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.

0: pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi. Salve, selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini, kami memulai siaran Mimbar Agama Katolik. Kami menyerahkan seluruh perjalanan acara ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang kami sampaikan bersumber dari Sabda-Mu, menguatkan iman, menumbuhkan harapan, dan mengobarkan kasih dalam hati setiap pendengar. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu serta melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi terang dan pedoman hidup kita. Dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seorang unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita pada pagi hari ini menjadi bebas untuk mengikuti Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Dalam perikop ini, Yesus berbicara kepada muridnya tentang bahaya keterikatan pada kekayaan.
Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar perkataan itu, para murid menjadi heran dan bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus kemudian menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, sabda Yesus ini bukan berarti bahwa orang kaya tidak dapat masuk kerajaan surga. Gereja tidak mengajarkan bahwa kekayaan itu sendiri adalah dosa. Harta benda dapat menjadi berkat Tuhan apabila digunakan dengan benar dan dibagikan demi kebaikan. Yang menjadi persoalan adalah keterikatan hati manusia kepada kekayaan. Ketika harta menjadi pusat kehidupan, manusia dapat mulai melupakan Tuhan. Kita bisa merasa bahwa uang, jabatan, kekuasaan, atau keberhasilan adalah sumber keamanan hidup kita. Padahal, sebagai seorang beriman, kita percaya bahwa sumber keselamatan dan kehidupan kita adalah Allah sendiri. Harta boleh kita miliki, tetapi jangan sampai harta memiliki hati kita. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tidak merasa sebagai orang kaya, tetapi pernyataan Injil hari ini tetap berlaku bagi kita. Apa yang paling kita andalkan dalam hidup? Apakah kita lebih mengandalkan Tuhan atau uang? Apakah kita lebih percaya pada penyelenggaraan Tuhan atau pada jabatan dan kekuasaan? Apakah kita masih mampu berbagi atau kita selalu takut kehilangan apa yang kita miliki? Kadang-kadang keterikatan tidak hanya berbentuk uang. Kita bisa terikat pada gengsi, pekerjaan, popularitas, kenyamanan, bahkan pada keinginan untuk selalu dianggap benar. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa hati. Apakah hati kita sungguh-sungguh bebas untuk mengikuti Kristus? Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus kemudian bertanya kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Pertanyaan Petrus menunjukkan bahwa para murid telah berani meninggalkan sesuatu demi mengikuti Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, mengikuti Kristus juga membutuhkan pengorbanan. Seorang ayah atau ibu mungkin harus berkorban demi keluarganya. Seorang anak mungkin harus mengorbankan keinginannya untuk menghormati dan membantu orang tua. Seorang umat mungkin mengorbankan waktu dan tenaga untuk pelayanan gereja. Ada pula orang yang tetap jujur, meskipun kejujuran itu membuatnya kehilangan keuntungan. Semua pengorbanan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya berarti berani menempatkan kerajaan Allah ke atas kepentingan pribadi. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa ada pengorbanan besar dari para pahlawan yang mendahului kita. Sebagai umat Katolik dan sebagai warga Indonesia, kita pun dipanggil untuk mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang benar, jujur, adil, peduli, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kemerdekaan hanya berarti bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan menolak apa yang merusak kehidupan. Kita bebas bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi untuk mengasihi dan melayani. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu kalimat Yesus yang sangat menguatkan kita. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalimat ini adalah sumber pengharapan bagi kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang sedang kecewa, gagal, atau kehilangan harapan. Jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Sebagai orang beriman,
beriman, kita percaya bahwa Allah selalu mempunyai jalan. Apa yang menurut manusia mustahil, bagi Allah mungkin terjadi. Karena itu, marilah kita terus berusaha, terus berdoa, dan terus percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membawa tiga hal dalam Injil hari ini. Pertama, jangan menjadikan harta sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajarlah untuk berbagi dan menggunakan berkat Tuhan bagi kebaikan sesama. Ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan, terutama ketika kita menghadapi sesuatu yang terasa mustahil. Harta boleh kita miliki, tetapi Tuhan harus tetap menjadi yang terutama. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak diperbudak oleh harta dan kepentingan duniawi. Bebaskanlah hati kami dari keserakahan, iri hati, dan keterikatan yang menjauhkan kami darimu. Ajarlah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima dan menggunakannya untuk melayani sesama. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah iman kami agar selalu percaya bahwa Allah segala sesuatu mungkin. Jadikanlah kami pribadi yang setia, rendah hati, penuh kasih, dan siap mengikuti-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat.

dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application

Masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah strategi terpadu tersebut dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada pemantauan dapur umum serta fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Pratikno menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trangnono melepas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Pelepasan berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin 17 Agustus 2026. Bantuan hasil kolaborasi KKP dan Pemprov Sultra dikirim menggunakan kapal pengawas PSDKP P Orca 06. Kapal menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dengan estimasi perjalanan selama 2 hari. Informasi terakhir, teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yoo Tae-bin pada babak 64 besar, 2 set langsung, 21-17, 21-12. Pertandingan berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Senin 17 Agustus 2026. Melansir statistik pertandingan, Alwi bermain ketat dengan Yoo dengan game pertama hingga kedudukan 14-14. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kau bisa mengakses kbrnrri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 aja akan informasiin perakiran cuaca untuk hari ini dari lamannya bmkg.go.id. teman Pro 2, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14. Teman Pro 2 diperkirakan akan cerah dengan suhu berkisar 27 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, menurun ke 61%. Teman Pro 2, dari siang hari menuju sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan akan juga masih akan cerah teman Pro 2 dengan suhu menurun ya dari 31 menurun ke 26 derajat Celcius di pukul 17 dan kelembapan udara di 63% teman Pro 2. Kemudian dari sore hari menuju ke malam harinya di pukul 23 waktu Indonesia Tengah diperkirakan akan cerah dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 hingga 77% teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini aktivitas sudah kembali kantor, sekolah, terus kuliah teman Pro 2, buat kalian semua semangat untuk hari ini. Semoga banyak hal-hal baik yang datang sama kamu dan sonde ada kabar-kabar buruk ya teman Pro 2. Semoga semuanya kabar-kabar bahagia dan kabar-kabar baik pastinya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Adalah next song aja bakal muterin untuk memulai rangkaian pada choice of the day kita di pagi hari ini teman Pro 2. Selama 2 jam ke depan ada koleksi dari 21 Pilots dengan Stairs Out.

Aku rasa kita selamanya by Hindi ya, teman produe. Buat kamu mungkin di pagi hari ini bangun tiba-tiba sudah ngerasa atau kayak tiba-tiba tadi malam ngimpi kamu akan sama-sama Dias tuh untuk selamanya gitu, teman produe. Ya, semoga aja teman produe hubungan-hubungan yang sudah terjalin itu bisa bertahan lama ya, teman produe. Dan by the way, teman produe, buat kamu santai aja di produe yang kayak tadi pagi udah mulai bekerja, sudah mulai beraktivitas, karena tadi pagi pas lewat pasar Oeba, teman produe aja juga, itu jam berapa ya, tadi 4:30 kayaknya, teman produe aja lewat depan pasar Oeba itu bapak mama dong sangat sibuk, teman produe. Bisa dibilang sangat produktif ya pagi-pagi di pasar beraktivitas itu, teman produe. Itu juga salah satu hal yang kayaknya bisa bikin sehat karena jalan gitu kan, teman produe, ada pergerakan di pagi hari gitu. So buat kamu mungkin yang baru bangun, coba kita stretching dulu, teman produe, biar otot-otot kita tidak kaku kayak Aji sekarang. Biar ketika kamu gerak, kamu beraktivitas gitu kan, bisa luas gitu, teman produe. Dan nanti kalau misalnya tiba-tiba terlambat, lu terlambat masuk kantor atau masuk kelas ya, teman produe, itu sonde lari-lari gitu, teman produe. Anyway, langsung aja putarkan the next song, teman produe. Setelah kita dengerin koleksi dari Hindia dengan Aku Rasa Kita Selamanya, the next song buat kamu yang udah mulai bersiap-siap, makeup on point, outfit on point, teman produe, Made You Look by Meghan Trainor.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

Beat It by Michael Jackson, teman pro duet One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama aja di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman pro duet, ya kan. Dan kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, ini cuacanya secerah masa depan kita, teman pro duet, ya kan. Langitnya juga biru banget, anginnya juga berhembus pelan, teman pro duet. Tadi juga sempat aja ke belakang kantor kan, dan di belakang kan kayak masih ada apa pohonan gitu kan. Terus kayak bunyi-bunyi kicauan burung tuh rasanya kayak di kampung gitu, teman bro dua, kan merindukan suasana kampung. Anyway, kita bakal ninggalin itu. Kali ini Aji mau sampein satu informasi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, teman bro dua, yang mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Nah, pemulihan layanan kesehatan difokuskan nih sama pada rumah sakit dan puskesmas terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan optimal. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunandi ini mengatakan pemulihan fungsi rumah sakit ini menjadi prioritas utama gitu, teman produk. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam 1 minggu. Dan menurut Budi Gunandi sendiri, teman produk, pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial, terutama operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa, teman produk. Laporan situasi per 15 Agustus mencatat gempa berdampak pada 8 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, wilayah terdampak meliputi Sika, ND, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. 2 fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus adalah RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng, teman pro 2. Sebenarnya masih banyak sekali RSUD ya, teman pro 2, di Flores, terus juga puskesmasnya, teman pro 2, yang banyak sekali terdampak. Kemarin juga puskesmas Reok, teman pro 2, di Manggarai itu juga terdampak ya, lumayan parah, teman pro 2. Jadi ya kita berharap semoga pemerintah bisa dengan gercep gitu, kata Gen Z, dengan gerak cepat gitu, untuk bisa mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut supaya semua fasilitas kesehatan ini bisa kembali beroperasi, teman produk, ya kan. Buat kamu the next song, ini kita punya ice cream, kayaknya kalau jam segini makan ice cream boleh lah, masih boleh. Sonde kepagian juga, tapi buat kamu kayaknya kita mulai pagi dengan air putih aja dulu, teman produk, ya kan, air mineral biar tubuh kita bisa terhidrasi dan semangat untuk menjalani hari.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di sepeda bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Haji bakal sama-sama sama kamu sampai dengan pukul 11 siang nanti, teman Pro 2. Alright. Dan tadi baru aja kamu dengarkan I Wanna Be Yours by Arctic Monkeys, teman Pro 2. Sonde sadar ini lagu ternyata sudah 11 tahun yang lalu, teman Pro 2. Wow. Nah, kalau di sini buat kamu yang dulu tuh pernah ngefans atau mungkin sampai sekarang fans sama Arctic Monkeys, teman Pro 2, karena ini adalah salah satu band yang keren banget, teman Pro 2, ya kan? Dan untuk kamu, teman Pro 2 yang mau salam-salam atau kayak mau live update nih, hari ini ada buat apa sa, atau mungkin how you feel hari ini, teman Pro 2, di pagi hari ini. Dan semoga aja Ji semoga aja kamu merasakan hal-hal baik ya, teman Pro 2, pastinya semangat untuk menjalani hari gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin kita boleh mendahului pagi hari ini dengan berdoa sejenak ya, teman Pro 2, untuk saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores, teman Pro 2. Semoga semuanya cepat usai gitu kan. Semoga saudara-saudara kita bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, dan semoga pemerintah bisa ya membantu gitu, teman-teman Pro 2, untuk bagi yang kehilangan rumahnya gitu, teman Pro 2. Karena kamu tahu sendiri, rumah itu adalah tempat pulang gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sonde ada le, aduh, itu rasanya kayak I don't wanna tell about that, teman Pro 2, tapi semoga aja bisa bangkit kembali gitu, teman Pro 2. Oke, okay, dan next song aja mau puterin satu koleksi buat kamu, udah manis-manis banget di pagi hari ini. Koleksinya Ave dan Farel Hilal dengan Manise.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

Hati by Niji. Teman Pro 2 ini adalah new versionnya ya teman Pro 2, dan sama kayak lagunya Niji dengan Rahasia Hati, ternyata ada rahasia yang bukan rahasia juga sih namanya. Ada sebuah apa namanya movement yang buat kita akhirnya bisa terharu gitu teman Pro 2. Ini Niji baru aja baca satu kabar teman Pro 2 bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat nih mengirim bantuan berupa 1 ton rendang siap makan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores teman-teman Pro 2. Dan Gubernur Sumbar Mahyeldi usai upacara peringatan hari ulang tahun RI mengungkapkan bantuan tahap pertama mulai dikirim di 17 Agustus siang. Bantuan ini tuh menjadi bagian dari bentuk solidaritas Sumbar kepada masyarakat NTT. Rendang dipilih karena bergizi teman Pro 2, mudah didistribusikan dan punya daya tahan yang lama. Mahyeldi mengatakan penggalangan bantuan telah dibuka sejak hari pertama bencana. Bantuan terkumpul kemudian diolah menjadi rendang teman Pro 2. Di sisi lain, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bersama dengan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau Gebu Minang juga menyiapkan 5 ton rendang. Ketua LKAAM Sumber Fauzi Bahar melaporkan bahwa sebanyak 700 kg rendang telah berhasil dikirim pada tahap pertama teman Pro 2. Dan saya pastinya semoga lekas pulih teman Pro 2. Banyak sekali orang-orang yang pastinya juga membantu gitu kan teman Pro 2. Kemarin juga aja sempat baca banyak sekali open donasi dan sebagainya. Semoga aja bisa sangat membantu ya para keluarga korban, para pengungsi yang ada di Pulau Flores teman Pro 2. Sekali lagi kita doain aja teman Pro 2 yang terbaik ya pastinya. Dan teman Pro 2, the next song nih aja mau puterin satu koleksi dari Anne Marie dan James Arthur dengan Rewrite the Story. So buat kamu, enjoy this one.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa. Maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya, yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: One, two, three, four.